0: dan semuanya yang oldest memory buat semuanya dari Maratiba.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbah Warid. Mantap nih, jauh-jauh dari Pekanbaru bisa nomor 1. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mania cantik.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: What a day. Keren. Sekarang duit masuk.
1: Masuk ya, akhirnya bisa naik.
2: Ternyata enak ya, udah mau masuk ya.
1: Enak ya, enak lah, tinggal ngomong aja. Yang lain
2: banyak
1: pada
2: sehat.
1: Sehat, alhamdulillah, baik. Apa kabar nih?
2: Baru kali ini ya dengar suaranya sudah keren ya.
1: Iya, baru naik ya.
2: Dulu baru naik. Emang juga keren kok, ini nyata keren.
1: Mau lagu apa nih?
2: Aku mau.
1: Aduh, mau. Jangan terlalu dekat sama radio biar nggak bunyi.
2: Ini radioku bandel.
1: Iya, coba. Nah, dipelanin radionya atau
2: kemarin radioku udah dimatiin, kok bisa hidup lagi ya, hidup sendiri.
1: Wah, berarti emang suruh dengerin radio, nggak boleh dimatiin, itu harus dipanjer.
2: Mau kirim salam ya.
1: Iya.
2: Silakan. Mumpung saya masih bisa mengudara, bisa masuk. Jarang-jarang loh. Kadang-kadang kesenggol yang lain, kadang-kadang susah masuknya.
1: Iya, emang rame.
2: Nasib-nasiban bisa masuk ke left itu ke Star FM.
1: Iya, yang untung-untung, yang buntung ya buntung ya.
2: Yang untung-untung, kayak jualan ya. Kalau yang untung-untung, kalau yang nggak bisa.
1: Nggak bisa naik beneran. Salamnya buat siapa nih, Duren?
2: Kirim salam buat itu Om Kendro tuh yang suka nyenggol. Tidak keren. Terus itu siapa? Om Paijo, Mas Paijo. Terus juga itu siapa? Bapaknya Naura. Pak Sutar. Pak Sutar, selamat pagi. Lagi ngapain? Terus Bunda siapa? Rosita Handayani yang di Bulu Pesantren. Terus Mama Salis, Bunda Yati, Mama Hanif, Ibu siapa? Emi ya. Selamat pagi Ibu Emi, selamat aktivitas di dapur kalian.
1: Iya.
2: Oke, gitu aja. Saya lupa, enggak pegang catatan banyak. Oke, makasih Mania. Okay. Selamat pagi ya.
1: Terima kasih.
2: Grogi deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Duren di Ambal. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies and Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies and Morris. Mbak Mia, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Umi Hanif?
3: Alhamdulillah, sehat, baik juga.
1: Alhamdulillah. Iya, bisa naik ya Umi ya, tumben, gak apa-apa ya, lumayan bisa.
3: Alhamdulillah ini bisa naik, nomor 3, kemarin gak bisa, nyampe Mbak Nyapu Kudang.
1: Gak apa-apa ya, yaudah, mau lagu apa nih Umi, nanti nih ya puterin.
3: Tolong puterin lagu dari Ratih Purwakti Mbak Nia.
1: Iya, judulnya?
3: Judulnya gak tahu, syairnya aja ya Mbak Nia. Kau beli saya rambutku ini. Baik, judulnya Mbak Nia.
1: Apa tuh? Ratih Purwakti ya? Apa ya? Tadi apa liriknya?
3: Kau beli saya rambutku ini, itu depannya.
1: Oh iya.
3: Sambil salam ya Mbak Nia. Salamnya buat sudah keren. Terima kasih tadi salamnya. Terus buat Pak Paijo, Bu Asih, Mbak Bubu, Bu Yati, Mbak Ertito, Mas Dhani, Mama Kiria, Mama Naomi bisa minta. Buat Mas Dina di Ngajar, Mbak Yaya, Putri Selatan Kapur, Putri Selatan, sudah bikin warganya. Mas Umi yang ada di situ. Kamu nggak lagunya Mbak Nia?
1: Iya, ada ya. Udah.
3: Terus buat Mbak Nia, semoga di bulan yang dicintai Allah ini, di bulan besar kata orang Jawa, semoga semakin sehat, semakin berkah.
1: Amin.
3: Terus dapat bersyukur konsumen FM, pahalanya semakin dilipat gandakan. Diberi kesehatan selalu ya Mbak Nia.
1: Amin. Makasih doanya Umi Hani.
3: Terima kasih sekali ya Mbak Nia waktunya. Selamat lanjutin siaran.
1: Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerendegan ya. Oke, kayaknya cukup dulu ya sahabat Setara FM Kebumen. Makasih buat yang udah desel. Ada Pak Yanto, ada Mbak Rosita, Mama Nomi, Bapaknya Nora, Mbak Cindy, ada Bunda Titin Wardeni. Hai, selamat pagi Bunda. Coba nih ya bacain atensi dulu dari Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Oli Semori, salam Mbak Nia buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mbak Asraf, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mbak Cindy, ada Mbak Sri Purworejo, Papa Ijo, Pak Paryono, Pak Gendra, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Bapak E, Kabeh Wailah, semoga yang selalu sehat-sehat selalu. Buat Mbak Nianya, sama tugas diberikan kesehatan selalu, amin. Lagunya Bunga Sedap Malam dari Iis Sugianto ya. Oh boleh, Bapak tadi juga ada yang minta Iis Sugianto yang apa aja. Boleh-boleh, nanti lagunya nih puter ya, ditunggu aja. Ya lanjut ada dari Bunda Nesalis ya, Aldis Memoris Monitor Mania, selamat pagi. Kirim salam buat semuanya aja sahabat Setara FM Kebumen. Selamat pagi buat Manianya, matungga sehat selalu, full barokah. Lagunya Teluk Bayur Mania, terima kasih buat Bunda Nesalis. Ada Mbak Yunani ya. Waalaikumsalam buat Mbak Yunani. Mbak Nia minta lagunya Hati Yang Luka. Lagu ini khusus buat aku yang lagi terluka. Salam buat Pak Sutar, Mas Safi Jambi, Om Gendro, Mbak Putri, Mbak Titin, dan juga buat semuanya. Makasih ya friend, sehat-sehat selalu. Oke, makasih buat Mbak Yunani. Ini lagunya sama ya kayak Mbak Putri ya. Kayaknya tadi oke, nanti Nia naikin. Ya ini kebetulan banyak yang double-double ya, jadi dinaikin. Yang lain nanti turun-turun-turun lagunya. Iya ya, semangat pokoknya ya. Apapun yang kita lakukan ya harus dijalani dengan penuh semangat. Oke lanjut lagi deh, ada dari siapa lagi nih, banyak banget. Dari Mama Rizkita Nasari, waalaikumsalam Olisa Maris. Lagunya Terlambat Sudah, salam buat Bunda Arvita, Mbah Putri, Mama Asra, Bu Yati, Mas Ini, Mbak Ahmad, Mbak Harit, Kang Oyong, Kak Gimelajar, dan buat semua yang lagi mendengarkan Radio Setara FM Kebumen. Makasih buat Mbak Rizky di Tanah Sari. Mas Andi Kebumen, mat pagi ya. Mbak Nia katanya monitor aja. Buat Mbak Nia, makasih. Ya, makasih buat Mas Andi. Ada Kang Tukimin ya, selamat pagi buat Kang Tukimin. Kang Edi, Pak Edi Cukur, waalaikumsalam ya. Ikutan nimbrung, isuk-isuk boleh ya. Salam buat Mas Tejo, pasaran, buka gasik yuk. Buat Mai Bojo yang lagi masak, ucapannya mat icip-icip aja. Buat Mendianya, makasih. Lagunya Kemesraan. Ya, makasih buat Pak Edi Cukur. Ada Mas Giman Dilajar. Hai, Mania ikut hadir. Maaf telat ya, nyuci baju dulu plus nyuci piring ya. Ngepel lantai baru beres, langsung muter Radio Setara FM Kebumen. Lagunya Pernahkah Kau Berdusta. Salam buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang uprek-uprek di dapur ya. Selamat bersibuk-sibuk ria. Buat Bunda Rosita Handayani juga selamat pagi dari Mas Giman Dilajar. Ya, Mbak Yanti Marun, waalaikumsalam ya. Buat Mbak Yanti apa kabar nih? Semoga sehat. Salam selalu buat sehat buat Mbak Putri sekeluarga, dan juga buat Bu Yati, dan juga buat Bu Tika, Bu Saminten, Bu Asih, Mama Asra, Mas Andra, Mama Naomi, Mbak Penyenora, Putri Selatan, Mbak Sri Purworejo, Mama Cindy, Mbak Yaya, Pak Paryono, Pak Gendra, Mbak Harit. Pokoknya buat semua fans Radio Setara FM Kebumen. Buat Marianya mau tugas, semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang berkah barokah. Lagunya ikut kakakku aja. Boleh ya, Bunga Sedap Malam nanti ya. Nih puterin. Ya harus urus dulu ya. Makasih ya, yang belum kebaca nanti lagi masih banyak, masih ada kesempatan juga ya. Pokoknya stay tune terus bersama Nia, semoga hari ini kita semua sehat, penuh berkah juga. Amin ya rabbal alamin. Iya, jangan lupa juga sehatkan penglihatan ya, udah fokus sama kesehatan badan, tapi penglihatannya sering bermasalah. Nanti Mbak Nia gantian dulu ya. Iya, gantian dulu, barangkali tubuhnya belum sembuh, badannya ngikut ya. Jangan salah, kadang tuh orang yang kena sakit gula atau diabetes atau bahkan sakit darah tinggi ya, ya itu berpengaruh untuk penglihatan juga. Kadang penglihatannya jadi kalau pas waktu kambuh gitu ya, kumat, jadi ngeblur, jadi ngebayang ya, penglihatannya tuh jadi nggak jelas. Jadi pilih yang jelas-jelas aja ya. Kalau untuk masalah kesehatan mata, harus cari Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa coba dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Nia puterin dulu deh lagunya, ada Kereta Senja ya. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar-bentar, Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Shh, diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, dia pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Oke, masih bersama Nia di Oldies Memories pagi ini. Hai hai. Lanjut yuk sesi pon live ya. Yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Wih, bisa pertama tapi sesi dua, jadinya ya beginilah.
1: Iya, nggak apa-apa, yang penting
0: di sana. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting, apa kabar nih, Mama Naomi, sehat?
1: Alhamdulillah, biasa ini suaranya masih kayak gini, menyerak-serak basah ke pre-wedding.
0: Awet ya, serak-serak basahnya ya.
1: Iya, enggak kemeradak lah, basah aja. Iya. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Iya, tiap hari pokoknya sehat terus lah ya, bisa apa? Mangan gunung.
0: Iyalah, manjat pokoknya.
1: Iya. Pokoknya kalau jatuh gelundung we ya.
0: Jangan sampai jatuh lah. Aduh, kasihan.
1: Ya iya kan gunung, masa iya jatuhnya tebluk kan enggak, pasti kan gelundung.
0: Gelundung ya.
1: Aku lah gunung ikut bae lah.
0: Ngikut bae ya, sekebak banget ya saking bingungnya, saking
1: ngakak. Iya, aku salam bae lah, salamin yang tadi udah pada masuk aja. Terus yang ngalamin aku di WA juga tadi pas aku pokoknya aku monitor dari pagi, pokoknya dari bangun tidur langsungan monit pokoknya.
0: Iya.
1: Ya udah itu aja Mbak Nia.
0: Siap, udah itu aja. Ya udah, makasih ya.
1: Ya, gantian yang lain nanti gampang masuk yang di acara lain.
0: Oke, siap.
1: Biar dapat lagu. Sehat selalu, semangat. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi cantik. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oldies Memories.
0: Hai Bunda Titin.
2: Ayo, tadi aku buntuti itu.
0: Buntut Mama Naomi ya.
2: Mama Naomi gak bisa.
0: Oh iya.
2: Kehilangan jejak.
0: Jejaknya udah habis.
2: Lagunya gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat, baik.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya apa yang mau dinaikin?
0: Ada Jangan Simpan Tangismu, Ratih Purwasih Kau Yang Kusayangi, terus ada Topi Sarjana sama Mama Aku Ingin Pulang.
2: Kau Yang Selalu Kusayangi.
0: Oh ya, Kau Yang Kusayangi, siap.
2: Ya salam, salam aja deh.
0: Iya silakan.
2: Ya salam Mbak Putri, Mbak Kakung, terus Bu Heni, Bu Deka Darmanto, Bu Asi, Bapak Ibu Fatur, terus Bu Mas Imam Putu, Pak Karim Sikan, Kang Yati Antika, Duren Sawit.
0: Iya.
2: Iya benar-benar udah keren katanya tadi.
0: Udah keren banyak duit ya, amin.
2: Iya, salam buat Mbak Nur Mirong, Mbak Nia Krangsari, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Uta Minten, Pak Yaya, Mama Fian, Mama Anggun, Mama Dewi, Pak Paryono Ambal, Pak Paryono Nosopo, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Tislamet, Elvita sama Pak Taufiknya. Terus salam buat tadi Mas Alfi di Jambi, Pak Farid, Mas Andi Ketumeng, Kang Mamat. Pokoknya semuanya aja yang selalu nyawel, semuanya metagi. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, barokah selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Doa yang sama buat Mbak Nia cantik dan petugas. Oh iya, sekarang Mbak Sadi, Mama Naomi. Iya, kayak gitu aja. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Ya, cukup dulu ya Sobat Sara FM. waktunya udah gak mencukupi. Teh Rosita cantik, gimana Teh? Udah capek? Emang ramai banget ya, gak bisa naik. Yang belum bisa naik nanti bareng Nia di acara selanjutnya aja. Makasih buat Putri Selatan udah ikutan hadir juga pagi ini. Ada Kang Roni Boyangsari, waalaikumsalam Aldi Semoris ya. Lagunya Melody Memory tadi udah muncul, gasik banget jam 6 ya. Salamnya buat semuanya aja, buat bandianya semangat. Siap, makasih buat ada Roni di Bojongsari, Mbak Rosita, Mas Safi di Jambi, terus ada Bu Heni, Mas Andi Kebumen ya. Ada Bundar juga, wah Bundar semangat Bundar ya. Mas Hafid, selamat pagi, waalaikumsalam. Salam buat semua yang lagi dengerin All This Memories. Buat Mania, selamat pagi, selamat aktivitas. Terima kasih buat Mania. Makasih buat Mas Hafid di Jambi. Terus ada satu pesan suara dari Bapaknya Nora. Boleh nih ya puterin ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi Mania. Apa kabar? Sehat tentunya. Kali ini berhubung Bapaknya Nora gak bisa on live, maka gak apa-apa lah, pakai VNS aja. Yang penting kan tetap semangat dengerin Bani Asyaran di acara All This Memory. Pagi ini lagunya aku pengen gelas-gelas kaca nih hati. Soalnya buat Pak Yanto, ada Bu Sri, ada Putri Selatan, juga ada Mama Cindy, ada di Wonosobo, Mas Andi yang ada di Wonosobo, selamat pagi. Juga ada Bu Carmina, ada Mama Asra, Mama Akmal, Mama Naomi, ada Bunda Tini, dan juga buat warga Wirokatan yang lagi dengerin All This Memory, ada Bu Lenur, ada Toko Albaroka, krunya, juga ada Pak Beriati. Ucapannya selamat pagi buat Mbaknya, selamat bertugas sampai purna nanti, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Nora ya. Cukup dulu untuk teleponnya ya, untuk atensinya juga. Makasih buat yang sudah hadir pagi hari ini. Semoga kita semua sehat, berkah, barokah, dan ya pokoknya lancar ya aktivitasnya pagi ini. Dan yang lagi ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Iya, sekarang kalau pagi tuh udah masanya ngeteh ya Mbak Nia ya. Tehnya tuh pakai teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Mulai 15.000 aja udah bisa dapet teh kombinasi herbal. Masya Allah, ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin benar-benar tubuh kita tuh hangat dan nikmat. Jadi silakan bisa dapatkan di apotik dan agen-agen resmi kami. Teh moro. Oke, ini lanjut deh, ada lagu koleksi dari Rati Purwasi, Kau Yang Kusayangi. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Slamet Triadi dari Buntu Bantar. Keluhannya sakit, tadinya sakit kakinya, sakit habis jatuh. Setelah jatuh saya minum Habutop, alhamdulillah sehat. Selain itu juga di badan enak, terus kerja juga enak gitu. Buat makan juga enak, terus pokoknya enak lah semuanya. Jadi ada semangat kerja gitu. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop di radio atau di apotek terdekat. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari ini yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Yuk, ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia. Pokoknya Nia bakal menemani Anda sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang yuk opa bareng DTL. Pokoknya pagi ini Nia kembali hadir lagi bersama Anda di Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus sampai jam 10 nanti ya. Iya, bareng DTL. Jadi buat yang pengen ikutan gabung, hobahin, goyangin badan ya, biar gak lemas-lemas. Biar tambah semangat paginya yuk. Goyang bareng DTL sampai jam 10 nanti. Silakan ikutan gabung, boleh di atensi di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan ya pokoknya pagi hari ini DTL juga bersama Butop Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Iya dong, sehat ya Benia. Ya, harus sehat ya. Ayo kita hobahin bareng. Ada lagu berikutnya deh, Nia puterin lagu Syahdu. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali, helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama pi mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Bisa boleh-boleh. Asik. Badan dia munculin ya. Makanya. Oke deh. Selamat pagi buat yang udah monitor, yang lagi sarapan, yang lagi dengerin radio sambil ngopi, ngeteh. Lagi mau berangkat kerja ya, berangkat siang. Selamat pagi, semoga lancar aktivitasnya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih yang udah atensi pagi harinya. Nanti Nia bacain satu-satu ya untuk atensinya. Ditunggu-tunggu aja ya. Setia menanti Mbak Nia. Wah, makasih banyak ya. Emang bener-bener saking ramainya kadang tuh. Saking ramainya, saking susahnya ya. Dapat lagu, dapat telepon. Iya, tapi jangan sampai menyerah ya. Mungkin hari ini belum rezekinya, tapi hari besok bakal dapat gitu ya, jatah telepon, jatah lagu ya, asal tetap berusaha. Iya, tetap berusaha dong ya. Oke, selamat pagi buat sobat Star FM yang hadir hari ini dan juga yang lagi persiapan gitu ya, menyambut hari raya besar ya, alias hari Idul Adha. Masya Allah. Iya ya, hari Idul Adha mania, berapa hari lagi nih kayaknya ya. Kayaknya 8 hari lagi ya, seminggu lagi deh. Iya, persiapan potong kambing ya. Tapi lah, mania sama aja, gak bisa makan ya. Gak bisa makan karena mungkin kolesterol melanda ya. Kolesterol melanda hati, enggak, melanda tubuh. Kolesterol melanda tubuh ya, Masya Allah. Pokoknya selamat pagi buat kita semua ya. Semoga sehat, berkah, barokah, dan juga bahagia selalu. Amin. ya. Kalau kolesterol melanda, biar nanti hari besarnya tambah bahagia, bisa menikmati daging-daging ya, daging-daging kurban gitu bersama keluarga tercinta, bisa banget. Coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Pokoknya kalau udah rutin, insya Allah ya kolesterol udah pokoknya normal lagi, nggak berlebihan. Jadi silahkan bisa beli Habutopnya di apotek dan di agen resmi kami. Iya ya, beli aja, nggak usah khawatir. Beli di radio nih, kebetulan tadi nih cek stoknya nih, ada yang 100 kapsul ya Habutopnya. Silakan. Emang udah benar-benar laris ya, kadang tuh sampai bingung ya, di apotek sana kosong, di apotek sini kosong. Emang sangat laris banget. Ayo, makanya silakan ya, coba dan rasakan khasiatnya. Yang hanya pegel ini masuk angin, atau bahkan yang kena diabetes, darah tinggi maupun darah rendah, bisa banget juga coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mau yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga bisa ya. Harganya mulai dari 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah ya. Gitu. Ya udah deh, lanjut lagi deh bacain atensi. Ini udah banyak yang nunggu-nunggu dibaca ya. Yang belum gabung silahkan gabung aja di 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Mbak Yayah cantik. Hai Mbak Yayah, gasikan ya. Lagunya Aku Tak Berarti Bagimu, tadi udah dimunculin versi DJ ya. Salam buat Bu Karmina, Mbak Nur Mahrin, Putri Selatan, Umi Handi, Bunda Wartik, Mbak Sri, Bu Fatur, Mama Dwi, Mama Rosita, Mas Ibnu, dan buat semuanya aja. Makasih Mbak Nia metugas. Makasih buat Mbak Yayah. Ada Mama Uti ya, waalaikumsalam, ikutan gabung nih, request lagunya Syahdu ya. Terima kasih, maaf tak sambil masak ini Neng. Oke, makasih Mama Uti, Syahdunya udah muncul ya. Lagi goreng ikan, wih mantap. Tapi jam 8:30 belum mateng ya. lebih mantep nih ya nih. Kalau ini udah gasik ya. Pokoknya setengah enam udah selesai sarapan gitu. Ada dari Mbak Sri Purwoji, waalaikumsalam. Hadir lagi nih Mbak Nia, masih semangat? Siap, semangat dong. Mau minta lagunya Tabola Bale. Dan kirim salamnya buat Bu Yati, Bunda Wartik, ada Bu Yati, Bu Ayu, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, ada Papa Ijam, Mbak Warit, sama Akmal, sama Asraf, Mbak Putri, Mbak Yanti di Marun Purworejo. Terima kasih buat Mbak Nianya, matugas aja. Ya, makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Semoga sehat selalu ya. Ya, Mas Andre, selamat pagi juga ya. Katanya Mbak Nia, apa kabar hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Katanya minta request lagu nih. Lagunya Ajeng Febria, Mengapa. Oh, yang bawah ya. Oh, yang itu. Iya, iya, iya. Oke deh, siap, siap, siap. Nanti nih downloadin lagi. Salamnya buat fotokopi tadi pagi aja di All This. Buat semua sobat Star FM Kebumen, salam kompak selalu. Sambil uper kerja nih Mbak Nia, biar semangat ya buat Mbak Nianya, tugas aja di meja siar. Sehat terus dan jangan lupa bahagia. Oke, makasih buat Mas Andre ya, sehat selalu. Dan lanjut lagi deh, ada dari Mbak Isna di Rantai Pinggir Bulus Pesantren. Katanya selamat pagi Mbak Nia, minta request lagunya Koyo Jogja Istimewa. Salam buat keluargaku yang ada di Karangsari, Kota Winangun. Nama-namanya Mas Asraf, Mama Wulan, Mama Cindy, Mas Dani, Mas Andi, Bapaknya Nora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bunda Wati, Bu Samitan, Bu Asih, dan semuanya aja. Mat pagi buat Miswa, jaga selalu hatimu, buat kakaknya Mat Tugas. Ya, terima kasih buat Mbak Isna yang ada di Rantai Pinggir Bulus Pesantren. Mas Ion, hai, selamat pagi ya, absen nih Mbak Nia, puterin lagunya Percuma. Salamnya buat semuanya aja, selamat pagi buat Mbak Nia, matugas. Makasih, makasih buat Mas Ion. Ini kayaknya favorit nomor 1 ya lagu itu ya. Iya, favorit nomor 1 lagu Percuma tuh setiap hari nih yang Mas Ion request, makasih ya. Lanjut lagi, ada Bu Asih DTL, waalaikumsalam. Hadir lagi nih Mbak Nia, kali ini mau dengerin lagunya Mengejar Badai versi Mas Faris ya. Salamnya buat Papa Ijo, ada Pak Karim Chicken, Pak Sultar, Pak Gendro, Pak Pariono Wonosobo, Mas Oyong, Mas Andi di Pekerja, Mas Hafi Jambi, Mas Sidi Giri Gondo, ada Mbak Yaya, Mbak Tuti Grabak, Mbak Inai, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mas Yanto Marun, dan buat Mbak Nia mau tugas aja. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke, makasih buat Ibu Asih. Lanjut, Papa Ijo, selamat pagi juga ya. Mania mau gabung di detailnya, dengannya sih banget lagunya Tukang Tambal Ban. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, matugas sampai nanti, sehat selalu, full barokah. Jaga kesehatan, jangan lupa minum habuto. Siap, makasih buat Papa Ijo. Ya, udah diingetin selalu ya tiap pagi. Habuto 2 kapsul. Iya, Mama Rizky di Tanah Sari DTL, waalaikumsalam. Hadir lagunya Cincin Putih. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbah Putri, Mbah Asra, Bu Yati, Mbah Cindy, Bu Samintan, Mbah Ahmad, Mbah Warit, Bapak Inora, Kang Oyong, Kang Giman, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Buat Mandianya, petugas sampai tuntas. Semangat kan ya, siap. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Mbah Putri cantik nih, boleh nih ya puterin ya pesan suaranya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Itu lagunya tadi keputer. Makasih ya hati yang luka aneh. Untuk kali ini lagunya ngikut aja. Semuanya bagus. Terus salame kata Bu Asih seantero jagat. Terima kasih Mbak Nia cantik.
0: Ya sama-sama Mbak Putri. Iya, tadi pagi lagunya tuh ada yang naikin tuh Mbak Yunani, lagunya sama ya. Jadi udah bisa dimunculin langsung. Oke, lanjut, ada dari Ibu Tuti di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam, monitor Cah Ayu. Iya. Gelombang asmoronya diputar ya. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Dia, Mbak Maria, Mbak Ahmad Wareng, dan buat semuanya yang lagi stay DTL. Buat Mbak Nianya, Mbak Tersuun, tak tunggu lagunya Sambil Nyuci Ki. Siap, makasih buat Bu Tuti ya. Sambil nyuci, sambil goyang Bu tangannya. Iya, nyikat-nyikat gitu ya, sambil goyang. Hai Pak Yanto, selamat pagi, waalaikumsalam. DTL yang nadanya asik banget, gabung lagi nih Mbak Nia. katanya salamnya seperti tadi pagi aja. Pokoknya buat semuanya semoga diberikan kesehatan selalu. Dan juga buat Mbak Nianya selamat menjalankan tugas sampai akhir nanti. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Siap, makasih buat Pak Yanto. Lagunya masih pengangguran ya. Iya, dari kemarin gak diputer ya Pak. Aduh, maaf banget ya emang. Gimana gitu ya, soalnya di sesi-sesi akhir kadang tuh gak kebagian gitu, kehapus sama yang dari Ponlev. Oke, ada juga dari Pak Bambang ya. Waalaikumsalam Radio Komen FM DTL. Lagunya Sabar, salamnya buat Mania. Selamat pagi menjalani tugas sampai akhir acara. Kirim salam buat Biungnya Raffi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda-Bundane Radio Star FM Kebumen, gak bisa disebutkan buat semuanya ya. Dan makasih buat Mbak Nianya, sehat selalu. Makasih buat Pak Bambang. Gimana getuknya udah habis? Kalau belum bisa dong bawa ke radio ya. Ini belum pernah nyicip loh. Ya lanjut, ada Bunda Nesalis absen monitor nih Mania DTL sambil ngemping. Ya salam buat semuanya ya. Dan semangat buat semangat ngempingnya ditemani DTL yang dangdutnya semakin asyik. Buat Manianya terima kasih. Makasih buat Bunda Nesalis. Mbak Sipurorjo monitor selalu, terima kasih banyak ya. Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung nih. Lagunya Sandung Rindu, salam-salam buat Mas I, salam kangen. Buat Mas Andre, Bapaknya Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Mbah Warit, Pak Deslama, Tegang Gendro, Durian Diambal, Pak Paijo, Pak Paryono, Kang Imam Putu, Bunda Arvito, Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Saminten, Bunda Titin, Mama Ririn, dan buat semuanya aja buat aktivitas. Buat Mandianya jangan lupa bahagia, siap, terima kasih. Pak Untung sebagai selamat pagi ya, lagunya Tukang Tambal Ban, oke dinaikin tadi punya Pak Paijo ya. Salam-salam buat semuanya aja, makasih Mbak Nia, siap, makasih buat... Ada Kang Giman di Lecer. Oke, yang lagi nyetak gula, selamat pagi Banding Si Plesung ya. Wani DTL sing guawene asyik banget, hadir monitor sambil uprek gawe sing manis-manis. Lagunya Birunya Cinta, salamnya gue Mas Andre, Bunda Arvita, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Mbak Inai, Mbak Sibat, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Lilis. Gue kami bayi fans Star FM, ngapa bayi, gue Mania, matugas sampai tuntas, sehat selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Matur, thank you. Terima kasih buat Mbak Nisi Plesung. Mama Asraf, waalaikumsalam, absen aja ya Mbak Nia, katanya mau pergi nih. Salamku buat semuanya aja, pendengar Radio Star FM Kebumen. Semoga semuanya sehat selalu. Makasih Mbak Nia. Oke, sama-sama Mama Asraf, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Iya, dugem ya. Waduh, padahal pengen dugem bareng DTL katanya. Oke deh, kita lanjut. Ada lagu berikutnya nih dari koleksinya Divarna Indra Adila, Tambal Ban. Stay tune bareng dia di DTL ya, dangdutnya asyik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Oh iya, Jogja istimewa ya. Benar gak? Kayak setara kebumen dong. Istimewa selalu di hati pendengarnya. Lanjut deh sesi Pon Live ya. Pokoknya lanjut aja yang mau naik-naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, mbaknya cantik, fitur cerah, cetar.
0: Cetar ya, di sini juga sama nih, kita janjian deh kayaknya.
1: Iya, bulu itu kan selalu sehat sama fitur ya kan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Aku mau lagunya Jangan Lagi. Ada mantan di antara kita.
0: Jangan ada mantan ya di antara kita.
1: Timbul darah merah.
0: Siap.
1: Salamnya buat buruk mimet pagi yang lagi beberes mungkin ya. Mbak Nen nanti pulang bantu-bantu dong, kasihan.
0: Oh, belum selesai beres-beres ya.
1: Iya, cuci-cuci piring lah nanti diupah, katanya, kata si Juli diupahnya 20.000.
0: Berarti 2 hari ya ini ya, Masya Allah.
1: Iya. Buat Pak Carik juga setelah paripurna tugasnya, semoga tetap sehat, tetap semangat, tambah muda jiwanya, ya kan Mbak Nia?
0: Amin.
1: Iya. Buat Bu Fatur juga yang apa lagi kurang enak badan, semoga hari ini membaik, udah sarapan, jangan lupa minum obatnya ya Mbak Nia ya.
0: Iya Bu, biar cepat sembuh.
1: Iya, buat Bu Kumis juga lagi sinom, apalagi kecapean juga ini mat pagi sama Pak Kumisnya. Buat Bapak Ibu Ratimi juga mat pagi, Ibu Darmanto, Bu Ayu sama Pak Pri. Halo Bu Ayu, Pak Pri. Pak Pri udah dibikinin kopi belum Pak Pri?
0: Lagi mesem-mesem
1: kalau nggak dibikinin no sama Bu Ayu no. Iya, buat Bu Heni sama Pak Parman juga mat pagi. Buat Bu Asih, Bu Yati, Ibu Warti, Ibu Karmina, terus buat Ibu Darmanto cantik, buat Bu ibu-ibu semuanya deh, Bu Tuti, mat pagi juga buat Pak Paijo sama Ibu Pak Sutar. Pak Sutar bangun-bangun Pak Sutar. Buat Pak Dei selamat juga mat pagi, laris manis. Buat bapaknya Naura, buat Mbak Ahmad yang ada di Waren. Semangat Mbak Ahmad, udah naik apa belum nih? Buat Pak Suharto sama Pak Pariono juga mat pagi. Buat Bocil, Bocil udah bangun?
0: Bocil udah atensi gak sih?
1: Oh, Bocil udah kerja berarti nih. Buat Bocil, Mas Wendy sama Nyonya. Buat Mas Muksin sama Mama Akila juga mat pagi. Mas Ibnu sama istri. Buat Mas Bubut sama Mas Jaka Biunge. Buat Mas Ima, Mas Gendro. Terus buat Mas Sandi juga mat pagi semuanya. Buat Mbah Ndut pagi.

0: kumbahnya kembar selamat pagi. Buat Nui Juli, terus buat Mbak Partini, Mbak Sri Purworejo, buat Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Yaya, selamat pagi. Buat Onti yang ada di Pono, yang ada di Wadas Lintang, selamat pagi, sama Mas Andi yang ada di Kepir. Buat semua yang lagi pada monitor juga selamat pagi. Oh, Mama Asraf, Mama Fa'ah, Mama Fatma, Mama Naomi sama Mama Fian juga selamat pagi. Buat Mbak Nia yang tugas itu semangat. Aku tunggu lagunya apa? Coba judulnya.
1: Jangan ada mantan di antara
0: ojo,
1: kita.
0: Ojo, enggak boleh, Dek ya. Jangan ya, Dek ya.
1: Jangan dong. Waalaikumsalam. Bye bye. Makasih buat Bunda Ervita. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi, aduh Bang Kliwon ya.
2: Sehat Mbak Nia?
1: Sehat, alhamdulillah, tumben naik lagi ngimpi apa?
2: Iya, tangan baik kalau Mbak pendengar semua.
1: Iya, pengen nyapa-nyapa ya, salam-salam ya.
2: Iya, pengen nyapa-nyapa yang udah pada masuk. Tadi Bunda Ervita ya?
1: Iya, Bunda.
2: Iya, Bunda kemarin gak datang tuh di tempatnya ini apa, Bunda Rukmi. Kayaknya lagi dinas tuh hari Minggu. Salam-salamnya ikut Bunda aja udah di forum semuanya.
1: Siap, lagunya ya. Apa?
2: Lagunya sekarang apa ya? Yang mau masuk aja ikutlah.
1: Oke, siap.
2: Ya, buat Mbak Nianya selamat bertugas. Selesai sampai selesai nanti ya. Ini masih lanjut kerja
1: semangat. Semangat. Terima kasih
2: banyak.
1: Terima kasih buat Bang Kliwon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
1: Hai, Dangdut asyik banget.
3: Halo Mania. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baru ketemu kemarin ya.
3: Kenangan aja ya.
1: Iya, tapi Mbak Cindy diem-diem baik. Ternyata itu Mbak Cindy.
3: Ini kan udah pernah ketemu waktu di tempat buruk Mi. Yang pertama dulu juga ketemu sama Mbak Nia.
1: Oh iya, Ding. Oh iya, pantesan gak asing ya.
3: Masa Mbak Nia lupa sama Cindy, aduh.
1: Aku yang terlalu asing berarti ini, aduh. Iya, iya, iya. Mau lagu apa nih Mbak Cindy?
3: Nganggur.
1: Nganggur, baik. Oke deh.
3: Yang nganggur kan cuma lagu. Kalau sini nganggur band nanti anaknya raja aja.
1: Iya, siap-siap nganggur, enggak diputerin.
3: Kan cuma lagu lah.
1: Cuma lagu aja yang
3: buat
1: asing.
3: Inspirasi.
1: Inspirasi ngapain mau nganggur juga?
3: biar jangan nganggur kayak gitu. Kalau nganggur kan enggak punya duit, cuma pegawainya turun. Nanti ngopi.
1: Iya. Salamnya Mbak Cindy.
3: Salamnya lah, aku ya fotokopi bunda lah. Wis komplit. Belum deh, belum komplit. Aku mau nambahin buat Pak Latimin sama Mama Dina juga selamat pagi. Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Ibro juga selamat pagi. Mas Andi Depok, Mas Hoyong, Duren Ngambal. Kok bunyi ya?
1: Iya tuh kedekatan sama radio.
3: Ih udah jauhan kok. Aku udah di luar. Tadi di dalam.
1: Kok bisa jadi?
3: Iya. Tadi sinyalnya kuat. Ya buat kami baik lah. Tumben Bang Liwon naik. Ya sering-sering aja lah naik. Biar rame.
1: Iya dong. Betul.
3: Ya banyak ya.
1: Iya ramaikan pokoknya.
3: Buat Bufat, cepet sembuh Bufat. Jangan manja, mentang-mentang ditinggal.
1: Iya.
3: Langsung badannya panas. Kayak Cindy aja gitu loh Bufat. Ya buat kami baik lah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, warna rezeki full barokah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tak tunggu lagu nek sambil uprek.
1: Oke,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Oke, cukup ya Sobat Star FM. Iya, volumenya keras berarti. Iya, tadi kalau biasanya tuh bunyi nganging-nganging-nganging tuh, kalau nggak sinyal tuh tubrukan ya itu volumenya yang tubrukan ya, antara radio sama telepon. Jadi kalau mau phone live tuh biasanya dikecilin radionya atau menjauh dari radionya juga gitu ya. Katanya, oh dari Bundar nih Mbak Nia, salam spesial buat Pak Ju, Bu Ju yang lagi monit DTL. Mat pagi, semangat Pak Ju. Mantap Bundar ya. Juga ada dari Mbak Sri di Singkil Kelirong ya. Judul lagi nih Mbak Nia ya, mau kirim-kirim salam. Katanya buat Mas Ari, suamiku tercinta. Buat Cahyo, Anggun, anakku tercinta Ayu. Semangat nyapunya ya untuk semua pendengar Radio Star FM. Mat hobah-hobah bae. Buat Mbak Nianya, makasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Sri yang ada di Singkil. Mama Dina, Bu Heni, Bu Ar ya, selamat pagi. Ada Mahfit cantik juga. Udah nesel Mahfit, anget Mahfit. Anget dong ya. Cukup dulu ya Sobat Star FM. Terima kasih yang udah monit-monit, yang udah desel-desel. Semoga hari ini lancar aktivitasnya dan juga banyak duit ya, amin ya rabbal alamin. Banyak duit juga harus banyak-banyak jaga kesehatan ya. Duit gak ada harganya kalau kita tuh gak sehat, benar gak? Banyak yang udah sakit sana-sini cari obat, pengobatan, tapi kok gak sembuh. Bahkan bahkan apa? Bahkan iya, ada yang kadang menyerah gitu ya. Nah, Sobat Star FM Kebumen udah ikhtiar belum pagi ini ya? Kalau semuanya sudah diikhtiarkan, sudah dicoba, tapi Habutop udah dicoba atau belum ya? Coba dulu deh Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bener-bener deh, kalau udah kita stok habis ya, sampai bingung kesana kemari nyarinya kadang tuh. Bener gak ya mau beli? Bonia di sana habis, di sini habis, di sana kosong, di sini kosong. Jadi bingung nih Bonia beli kemana ya? Nah, buat Sobat Star FM nih yang lagi nyari-nyari Habutop untuk daerah Kota Binangun, bisa merapat ke Apotek Taher Farma Kota Binangun. Ada Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Binangun. Terus ada Apotek Ziakbar di Jalan Pagedangan Kota Binangun. Di wilayah Ambal bisa merapat ke Apotek Ambal aja ya. Oh, enggak usah khawatir. Untuk wilayah Kebumen Kota ada juga di Apotek Al-Huda Wonoyoso, ada Apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada Apotek An-Nahdi di Panjer Kebumen. Ya, sambil main ke Kebumen gitu ya, kalau nalun cari Habutop daerah sana tuh ya, ke Mertokondo bisa. Kemana lagi bisa? Benar, banyak. Udah kita stok ya. Untuk wilayah Kelirong bisa merapat ke Apotek Al-Huda Dorwati, dan juga ada Apotek Cahaya di Kelirong gitu. Ya udah, kita sehatkan badan, siap bareng Habutop. Siap dong ya, sehari 3 kali minum Habutopnya ya. 1 kali minum 2 kapsul dan menggunakan air hangat. Oke, kita lanjut lagi deh. Ada dari lagu koleksinya Inola Daratista, Jangan Ada Mantan di Antara Kita. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Nganggur ya, udah muncul tadi. Oke, kita lanjut deh. Sobat Sara FM Kebumen, barangkali pengen-pengen gabung, yuk gabung aja. Di sesi 2 pon live ya, tapi lagunya udah penuh ya. Tinggal boleh ya tunggu untuk salam-salamnya ya, bisa di 085186069984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, DTL.
0: DTL, asyik banget, Ibu Karwina, apa kabar?
1: Asyik banget, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah Bu. Bisa naik tapi carry-an ya.
1: Iya, lagunya udah itu ya.
0: Udah penuh.
1: Udah enggak kebagian.
0: Iya.
1: Apa aja itu yang mau naik, Mbak Nia?
0: Yang mau naik ada Mengejar Badai, Cincin Putih, sama Pengangguran.
1: Oh, tuh. Pengangguran aja tuh.
0: Pengangguran, oke, siap.
1: Iya.
0: Pengangguran.
1: Salamnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Bu Mama Asrar, terus Mbak Ahmad, Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Sutar, Pak Deslamet, terus dan semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Okay.
1: Lupa. Iya, kalau telepon lupa.
0: Kalau udah naik lupa ya. Kalau udah
1: iya,
0: kalau pengen
1: lupa.
0: Naik udah diingat-ingat pada.
1: Semuanya aja selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nianya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Karmina, semoga sehat selalu. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Kok ngilang? Kok gak muncul durasinya? Udah diangkat. Kenapa ini ya? Diketuk-ketuk HP-nya nggak jalan. Aduh, ngebleng ini HP-nya. Coba deh yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Dede El.
1: Gimana? Keri-kerisan naik, Mbak.
0: Iya ya, baru bisa naik. Hai, Pak, ada Mbah Ahmad. Sehat, Mbah Ahmad?
1: Alhamdulillah sehat, nanya sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Iya. Mau salam-salam buat siapa, Mbah?
1: Ya, udah enggak kebagian lagu ya?
0: Iya, kalau jam segini udah penuh lagunya.
1: Ikut aja kalau lagunya lah.
0: Oke, salamnya.
1: Ya, salam-salamnya. Lihat. Apa ya buat Kang Sirin yang di Wareng itu lagi apa, Kang Sirin udah sarapan belum? Lihat. Bunda Ervito, Bunda Ervito tadi udah naik ya?
0: Iya udah naik tadi kasih.
1: Pak Sutar, Bapak Ijo, Pak Yono, Bu Selengo, Pak Selamat, Mbak Bubut, Bapaknya Naura, Bu Kumis, Bu Sri, Bu Karmina, barusan naik Bu Karmina kan?
0: Iya.
1: Bu Samen, Bu Yati, Bu Tuti, Mas Andri, Mas Ari, Pak Gendro, Pak Yanto, Bu Ayu Butuh, Bu Pak Mbah Warid Pekanbaru kok nggak naik-naik ke Mbah Warid. Dan semuanya Mar DTL semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan diberi anak-anak yang soleh, yang solihah.
0: Amin.
1: Dan semuanya diberi kabarkan semuanya. Dan Mbah Ahmad Wareh, berubah sangat. Waktunya Mbak Nia, wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Ahmad yang ada di Wareng Butuh. Semoga sehat selalu ya Mbak. Ya, ada siapa lagi nih? Satu orang penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi juga. Setara Kebumen. Setara FM Kebumen.
0: Selamat pagi Bu Heni, apa kabar?
2: Iya, belum hafal Mbak Nia.
0: Iya, gak apa-apa, santai aja.
2: Radionya kencang banget.
0: Iya tuh jadi tubrukan itu suaranya.
2: Iya. Lagunya udah gak kebagian?
0: Lagunya udah penuh.
2: Yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin ada Pengangguran, Mengejar Badai, sama Cincin Putih.
2: Pengangguran aja.
0: Oke, siap. Salam
2: tahun ya Mbak Nia.
0: Boleh, silahkan.
2: Salamku buat Mbak Ahmad yang barusan turun, ada Ibu Karmina, ada Bunda Ervito, ada Mas Andri, Bu Ayu cantik. Bu Ayu, ayo naik dong. Bu Ayu kok gak pernah naik ya? Naik
0: iya,
2: dong
0: Bu Ayu.
2: Ayo
0: naik kapan-kapan yuk.
2: Iya, ini kalau lagi dengerin mesti kresem-kresem ini Bu Ayu.
0: Kresem-kresem ya.
2: Iya, pasti. Buat Ibu Fatur yang lagi kurang sehat, semoga lekas sehat Ibu Fatur. Buat Pak Juragan Wader juga, semangat untuk sehat Pak Juragan Wader dan Biumi. Terus buat Mama Dina, sehat selalu Mama Dina. Buat Mbak Saminten, Mbak Saminten juga dong naik ya sekarang ya.
0: Iya.
2: Kenapa Mbak Saminten, ayo naik dong. Ada Bunda Titin Wardani, Mama Asraf, Bu Yati, terus Bunda Titin Wardani, terus Bundang Hakmi, Bun, terus bunda-bunda semuanya deh yang cantik-cantik, dan bapak-bapaknya juga, Bapak Diselamat, bapaknya Naura. Oh, bapaknya Naura lagi ke Jogja ya?
0: Iya, lagi ke Jogja.
2: Iya. Oh iya, itu buat Majelis Taklim Sabilul Hidayah yang ada di Pejagatan. Semua semoga diberikan kesehatan.
0: Amin. Biar apa,
2: buat Mbak Nianya juga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni. Semoga sehat selalu ya Ibu. Oh, jauh petakilan Bu Heni, pakai naikin lagu segala, tinggi itu lagunya tahu. Petakilan kemarin sampai bulpit ya. Ah, ini ada Kang Yadi Antika ya, ikut meramaikan acara DTL. Salamnya fotokopi di Aldis aja. Lagunya apa saja mau dinaikin Bania, aku ngikut aja. Makasih buat Kang Yadi, udah selalu setia monitor juga ya. Kang Imam Butu, waalaikumsalam. Apa kabar nih, kemana aja? Semoga sehat ya. Katanya lama gak absen nih, Bania sibuk banget ngasuh orang tua sekarang. Salam buat semua fans Tara FM Kebumen dimanapun berada ya. Selamat menjalankan tugas sampai kelar Bania. Siap, makasih buat Kang Imam ya. Sekarang ganti nama ya. Iya dong. Biar lebih keren pokoknya ya. Makasih sudah selalu stay monitor. Wah, pokoknya hari ini sobat Star FM Kebumen yang lagi pengen kerokan, lagi pegel-pegel kakinya kesleo enggak sengaja gitu ya. Oleh Sultan aja tuh, minyak herbal serbaguna. Beli aja di apotek dan agen resmi kami. Halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada dan cocok banget untuk segala usia ya, baik anak-anak, dewasa, orang tua ya, bisa banget oleh Sultan. Dana harganya terjangkau, terus juga bisa untuk yang gatel karena digigit serangga maupun karena alergi, yang pengen mudik nih ya kan, karena mau bulan ya, emang udah bulan besar ya. Pengen mudik, mabuk perjalanan, silakan bisa beli Sultana di bawah mudik ya, karena bisa untuk yang mabuk-mabuk perjalanan. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Goyang lagi yuk, ada

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, mat siang buat Kang Mamat ya, udah absen. Wih, makasih. Ya, sampai jumpa besok lagi bareng Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
2: Bunda Harti, alamnya Bedugarap, Kliro.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: mikirin apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget, nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: agem genduk. Bela ledeng sampun Mas Atim.
1: Wedangan nggih kanggo genduk recep menengo lho ya.
0: Nembe dicibloni.
1: Nggih. Ya Pak Bung aku pengin Pak Bung iki.
0: Dus iki ya? Tak dus iki. Nek bar kuwi terus di
1: opo-opo to opo maksude lho. Yo. Maksudmu lho, awakmu lho.
0: Ya lho Mas renang ngono lho.
1: Iya, aku nek ngomah dus kan ngebak. Iya, nek bak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar Ibu sama Bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
2: Oh, alhamdulillah. Ibu baik, Dok. Dan alhamdulillah juga, kondisi Bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Dok.
3: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
2: Iya, Dok. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Dok.
3: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9, Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Itu tepuk tangan buat Anda sendiri yang
1: pendengar. Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya di

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: juga nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Teteh, maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT, pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama, itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi, yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gi, biar matanya sehat selalu. Ya, walaupun gak rabun.
1: Iya, Mami. Rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di

Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marketing.

0: bang. Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: HBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
1: Sampai juga ke tempat yang dituju.
0: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
0: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli 1 botol Diaken yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis 1 botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa. Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan bunda loh. Emang bunda mau nonton TV-nya begitu terus?
1: Ya gak mau lah.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda siang hari ini jam 1 sampai jam 3 di zona tersantui kita, zona Malaysia. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu sama Rena, kirimnya ke 085-186-09-9984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung langsung aja ke 085-186-09-9984. Pastinya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutab Sultana, Vitama, Vitapedia.

Okay. Kita ke lagu lagi. Tadi sudah dibuka Nafas Cinta dari Inka Kristi. Lagu berikutnya Rena munculin untuk Anda. Bukan Aku Tak Cinta.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

baru gabung di Zona Malaysia yang belum atensi, masih pengen SMS, masih pengen WhatsApp, mau request lagu Say Hello, boleh. Ditunggu ya, kirimnya di 085186069984. Sekali lagi, 069984 ya. Yang belum makan, makan dulu. Udah makan, ya makan lagi boleh. Iya kali, udah lapar lagi. Makan pakai apa? Kayaknya enak banget Anda ya. Aduh iya bener lagi, sayur kangkung sama tempe. Aku besok bikin ah. Udah lama gak makan kangkung kayaknya tadi. Iya bener tadi. Tadi udah belanja. Dari mana aku bacanya? Assalamualaikum. Halo Mbak Nur, lagi dengerin radio gak Mbak Nur? Salamnya buat semua pendengar radio Star FM, petugas ya selalu sekeluarga full barokah. Aduh Mbak Nur, ngopi dulu Mbak Nur, biar gak salah ya. Mau ikutan gabung di Zona Malaysia, Drog Ali Topan dipanggil Panjer, lagunya Puteri Iklim. Puteri Iklim, oke. Eh sebentar, mana Iklim? Ready ya. Salamnya buat Mamo di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Stara FM, semoga jaya di udara, amin. Kembali kasih buat Bang Ali Oyong di Banyu Urip, halo. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Mbak Inai, Mbak Ya ya, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Kiki, Bunda Warti, Bunda Ervita, Bu Ayu, Mbak Iha, Mbak Sibat, Mas Frinky, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Betran, Pak Soeharto, Pak Priyono, Pak Bambang, Bapak Nora, Mama Ainun, Mama Anggun, Mama Piani, Mama Rizky, Mama Ramdan, Mas Deni, Mas Tejo Ragil, Mas Imam, Putra Sulung, Bang Gendro, dan juga buat semuanya aja. Makasih Andre. Halo, selamat siang. Iya, cetar banget sama. Ikut tergabung di Zona Malaysia lagunya. Alhamdulillah. Lagunya Arif Ready Andre. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Arvito, Bunda Julit, Mbak Ino, Ibu Kumis, Bu Asih, Bu Heni, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Ashraf, Mama Izan, Mbak Warit, Pas Sabar, Mas Ibnu. Buat barenanya Mas Hiran, dan tetap semangat terus. Kembali kasih. Ada Mas Ri. Waalaikumsalam Mas Ri. Kabar Rena baik, sehat, semangat, iya dong. Lagunya Kusanding Dirimu buat ibu-ibu yang lagi dengerin nih, Ibu Samin, Ten Bundar, Pak Paijo, Kang Mamat, Pak Des.

Pak Sutar, Mas Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Pak Yanto, Marun, Mbak Warit, Bunda Asraf, Buya, Abu Ayu, terus Bunda Warti, Mbak Yanti, Mbak Marun, Duren, Ambal. Terima kasih Mbaknya, Metugas, iya. Makasih ya. Jadi dulu ya Sobat Star FM yang belum kebaca, ya nanti aku bakal balik lagi. Rada baca-baca WA lagi, baca-baca atensi Anda lagi, lewat SMS juga kalau ada entar. Terus Rena mau buka phone live juga ya. Ya, pokoknya semangat yang lagi makan siang, ayo. Yang lagi punya stok teh, teh si Habutop juga gitu. Lagi dalam berikhtiar untuk sehat ya. Dikonsumsi 2 kapsul setelah makan siang, nanti malam 2 kapsul lagi. Pokoknya total sehari itu 6 kapsul. Pagi makan 2 kapsul, minum maksudnya. Siang 2 kapsul lagi, malam 2 kapsul lagi gitu. Biar apa? Iyalah biar cepet sehat ya. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Baik, kita ke lagu lagi ya. Lagu yang udah request dari Iklim. Salim Iklim, Putri.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Wirja, alamat Karangjambu, RT 1 RW 2, Kecamatan Balepulang, Kabupaten Tegal. Mau berbagi pengalaman tentang keluhan saya ada pada yaitu kaki sakit saat melakukan sholat.

Sekian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: sana menanti di sini menunggu. Siapa siapa? Siapa orang itu yang lagi kau nanti, yang lagi kau tunggu-tunggu? Siapa?
1: Orang tidokan ya. Jahat.
0: Aku mau buka phone live. Ada yang mau naik? Duduk. Ada yang mau masuk ga? Ada yang mau masuk ga ya? Ada yang mau masuk ga ya? Ada nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
0: Selamat siang.
2: Radio nenek.
0: Seru nih. Astagfirullahaladzim.
2: Ya Allah. Chan.
0: Halo, apa kabar?
2: Halo. Iya, halo, apa kabar?
0: Baik.
2: Alhamdulillah. Aku melu senang.
0: Iyalah, kita harus baik. Kita lagi dalam keadaan kurang baik pun harus bilangnya baik. Gak usah menunjukkan hal-hal tidak baik kita ke.
2: Jadi ngomboni ya.
0: Iya. Jadi gak usah pencitraan, gak usah nidokin kalau kita lagi sedih tuh, gak usah ditidokin ke semua orang. Taunya orang-orang kita tuh bahagia gitu, ya kan?
2: Kayak rasa pamer.
0: Pamer ngapa? Pamer nggak apa-apa. Pamer uli.
2: Uli?
0: Pamer seneng-seneng uli tapi.
2: Aku rasa seneng pamer lah.
0: Lah.
2: Ya waras ya dong orang waras ya gak?
0: Emang iya orang waras.
2: Aja. Kok tidak aku nakal ngapa? Kapan ya? Iya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagune Salam Dewek.
0: Salam Dewek. Lah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Soalnya kumpul-kumpul bareng-bareng jadi orang tek wae.
0: Oh, kayak gue.
2: Heeh.
0: Iya, serapa?
2: Udah sampaikan bae.
0: Ora apa-apa. Urung rezeki nek.
2: Urung rezeki aja agar sadar kayak gue. Langsung maning lah, mas ora lah.
0: Iyalah, santai baik kayak kawan sampah. Salam.
2: Ya salam, kabar baik lah.
0: Oke.
2: Ini nomor siji ya?
0: Iya dong.
2: Aduh, nomor siji ya aja, gue kabar, gue anu, sedikit atas salam.
0: Ya wis kono, salam.
2: Mama Asrof, siang ma. Mama Naomi. Bu Yati juga selamat siang. Bunda aku tercinta selamat siang. Yang di Pituro, yang di Puring, yang di Waluyo.
0: Oke, Bunda.
2: Ibu-ibuku juga.
0: Ulu.
2: Yang tercinta juga yang di Ponco, yang di Boto. Yang di mana lagi ya? Aduh, banyak lah pokoknya ibu-ibu cantik.
0: Oke.
2: Mama Fian siang mah. Tangi sore. Kayak goreng mendoan karena aku.
0: Aduh cocok.
2: Moro, adine ya cocok, enak.
0: Iya, pas.
2: Bapak Kenaora ya selamat siang, Mas Ibnu, Mas Hoyo.

0: Bu Yati. Gak ada kedengeran suaranya. Dengar suara Rena gak Bu Yati? Ya. Putus. Dicoba lagi ya. Siapa lagi yang mau naik? Siapa lagi? Ya Allah panas ya. Panas pet. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Juna Malaysia.
0: Iya, siang Bu Yati, apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Rena?
0: Rena sehat, Ibu sehat?
1: Panas banget.
0: Kipasan Bu, main madan silir.
1: Iya.
0: Udah kipasan Bu.
1: Gak ada kipas.
0: Oh iya, pakai ipit-ipit.
1: Pasar pakai kerdus.
0: Iya, pakai kerdus ipit-ipit. Ibu mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa nih?
1: Dua saja tas satu doa.
0: Boleh. Dikirim buat siapa, Ibu?
1: Buat Tumi Hani, selamat siang.
0: Okay.
1: Mbak Cindy. Rebut Tika Darmanto, Bu Asi, Bunda Julit, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Erpito, Bu Eni, Mama Srop, terus Kak Mamat, Bu Ayu, Bu Tuti Gebak, Mas Andre, Mas Apis, Mas Dani, Mas Oyo, Mas Ibnu, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yanto, Mbak Rizky, Mama Rizky, terus Mbak Rika, Mas Gimalajar, Mas Arson. Terus ngambal dan semuanya aja Mbak Rena.
0: Baik Ibu.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu Yati.
1: Selamat tugas. Sampai tuntas.
0: Baik.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin, Ibu juga.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Sehat-sehat Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah ini penyebabnya tiba-tiba aku teramat sangat panas sekali tiba-tiba? Apakah ini penyebabnya?
3: Kenapa? Enggak, aku nggak manasin.
0: Kamu tiba-tiba datang di sini naik itu membuat lebih panas.
3: Tadi hampir belok sih, tapi nggak jadi.
0: Iya, kenapa nggak belok?
3: Iya, cari Nisa, engkau lah menghotplate pain gigu.
0: Halo, halo. Kepengen menghotplate ya Nis?
3: Ya nunggu tulur lanang kan.
0: Oh, maning ya, pada balik badan ya.
3: Ya lah nunggu badan.
0: Kamu mau lagu?
3: Mau mendoan itu yang lagi goreng mendoan, Mbak Cindy. Yang goreng mendoan itu teman orang ya?
0: Kabaran? Celobohan.
3: Oh. Kan Mbak Cindy gak suka bohong ya Mbak Cindy ya.
0: Iya, ojo pada no sing kae-kae. Kono.
3: Kayak orang pagedangan. Gak boleh.
0: Boleh, gak boleh.
3: Ini kamu lagunya apa?
0: Kamu mau lagu apa? Dua sajadah satu doa.
3: Mau. Salahnya Mbak Cindy sendiri.
0: Oke, pengikutan boleh. Iya.
3: Ya buat semuanya aja deh, sehat-sehat semuanya, Bunda. Payung gak usah.

0: Absen, sombong mentang-mentang Pak Pri. Kayaknya ntar sedikit cengar-cengir gitu, senyum-senyumnya kan Bu Ayu. Buat Ina lagi kerja mungkin. Jadi mau bertugas. Assalamualaikum. Lur Fisik ngeliat Esther.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay. Tes. Udah ya, kita ke lagu dulu ya. Salam sendiri. Jangan kemana-mana, Sobat Star FM. Rena temenin Anda sore hari ini di Sonora Malaysia, Sonora tersantui kita. Masih dari 98.4 Radio Star FM bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vita Movitapedia, ada Temoro dan juga Otip.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Zona Malaysia dari Huda di Rejosari. Cuaca panas. Lagunya Cinta Itu Buta, salamnya buat Bunda Ervito, Titin, Mas Ibnu, Pak Sutar, Betran, Tejo Ragil, buat penyiarnya. Sehat selalu, amin. Makasih ya. Assalamualaikum Marina. Waalaikumsalam Roni di Bojongsari. Minta lagunya Bu Wijaya di Permadani, salamnya buat Sobat Star FM yang lagi monitor sambil istirahat. Siang nan panas di mana aja berado, buat Marina semangat. Walau panas menyengat, iya. Harus semangat ya. Oke, ada SMS gak sih? Aku agak-agak kalau buka SMS itu kayaknya gak ada sih ya. Oh, belum ada. Aku info satu produk minyak herbal serbaguna Sultana, minyak ajaib, minyak yang bisa buat ngatasin ada yang lagi masuk angin, lagi gatel-gatel, lagi kena luka gitu ya. Dioles, dibalur pada bagian yang sakit, pada bagian yang gatel, pada bagian yang kena luka. Dioles, dibalur sesering mungkin biar cepat sembuh. Harganya murah terjangkau, Rp25.000, Rp47.000. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal. Ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: data dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebumi.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
5: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
6: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
5: Loh, emang kenapa penglihatannya?
6: Katanya kalau ngeliat jarak lebih dari 10 meter udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
5: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan, sering naik motor, kena polusi, kena debu, pasti kurang baik buat mata.
6: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
5: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Vitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Vitama itu berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Pita.

0: 2015. Dapatkan Vitamax di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

hari ini di Pop Mini ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp. Sama dong nomornya 085-1860-6994 085-1860-6994. Ada Arena. Ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan juga Otibus. Sudah dibuka nih lagu paling pertama, Batas Senja. Nanti kita seperti ini. Yang berikutnya Rena munculin Budi Doremi. Ada

0: 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Mania masih dari 98.4 Radio All Star FM Kebumen. Yang baru gabung, hai, baru pulang dari mana? Habis kerja capek banget. Mbak Reni ya kak? Kok Reni gak capek? Ih, siapa bilang? Orang kerja ya semua capek, ya kan? Ada jadi bos sekalipun yang cuma bisa suruh-suruh capek. Gak capek di fisik, capek di pikiran. Gitu loh. Mandi ya? Belum? Nanggung sih. Mandi sore nanti udah berkeringat lagi. Karena semalam jam 11:30 kalau gak salah tuh mandi. Gak tahu, rasanya kayak seger aja. Ya udahlah, sore abis sehari udah mandi, mau tidur kayak kepengen mandi lagi gitu. Yang belum gabung SMS WhatsApp masih ditunggu yuk. Kirim yuk 085-186-069-984 ya. 085-186-069-984. Ih, ini cepet banget. Anak-anak udah mau kelulusan, kenaikan kelas. Ya Allah, Bapak Ibu semangat cari uangnya. Semoga dia mudahkan rezekinya karena banyak anak harus banyak rezeki. Ada anaknya yang mau masuk TK, ada anaknya yang lulus SD mau masuk SMP, ada anaknya yang mau kuliah gitu. Ada yang barep itu mau menikah, Masya Allah. Dimudahkan semuanya, uangnya, acaranya lancar, amin. Halo, assalamualaikum. Eh, saya Pak Urung Muni ya.
1: Oh, Urung.
0: Aslah, berisik ke radionya ciliki.
1: Sep, ketemu lagi Mas Angin.
0: Iya, si Cincin.
1: Dia tangan jambi apa, Renak? Tangan jambiran, jenal, siaran.
0: Heh, Bapak kayak kan lulus sesi pon lah, udah biasa ngapa-apa, buru-buru banget.
1: Apa ya?
0: Iya lah,
1: jangan beli balik, iya, mampir lo warung.
0: Biasanya jam apa, terlalu diangkat melas.
1: Nyoker kepingin telepon jenengan kok nyong kangen ke orang ngobrol.
0: His, aja kangen kalau Rena, kue nama makai kue nang buri.
1: Orang nang buri nang sanding ya kayak guru sengar cengit.
0: Nang sanding.
1: Lah kenang apa sih?
0: Iya lah apa-apa.
1: Lah kan anggar orang buyon, orang lega.
0: Apa iya?
1: Ya iyalah, aku padamu pokoknya lah.
0: Asik.
1: Fans kamu dari dulu.
0: Lah, tua banget aku sih.
1: Ya wes lah, gak usah dibahas lah. Melas nyong.
0: Ah, sing melas apa?
1: Aku sing melas. Aku sing melas mbe.
0: Melas karo awake dhewek ya?
1: Iya.
0: Ya wis. Lagune apa nih?
1: Berarti nyong wis. Lagune apa nggone Selawon 7 Anugerah Terindah.
0: Ih, iki lagu baru Bapak Ke, memori baik ya.
1: Oh, lagu baru. Walah, nyong orang rono ket mau nembeli gueli nang warung terus nyetel radio.
0: Biasaan ge nek lagu-lagu lawas iki Sabtu Minggu tok, Senin tekan Jumat lagu-lagu anyar.
1: Nang manut lah karo penyiar lah, sing ora ngelangi lah pilihna sing apik menurut jenengan.
0: Nah, kayak gue manutan kan kepenak.
1: Ya iyalah, apa sih yang orang manut kok orang buruk ya orang di setel.
0: Jadi sama.
1: Jadi sih di setelok lagu lawas.
0: Nah mulai neng, jaluk manis sih lawas-lawas kayak suatu Sabtu.
1: Ketananya harus dua temen yuk.
0: Wis apa?
1: Dua temen yang yuk.
0: Lah ujare sih.
1: Nya di belum bulu kok.
0: Cekai gue lah.
1: Asam pada lu satu lu, sana 10 meter kok sing ninggoy.
0: Patah ini bela.
1: Ya weh, salam-salam gue sing ismuga, sing orang muga, gue sing ngaki ngrokna, gue sing ngaki siaran, gue poseng, gue sapa, gue KPP sing ngipet ngrokna. Selamat sore, ada kelalen atu. Naik atu sembunyi jam 11 kan biasanya ya nu berkemeringat. Merasa tiba semani. Oke, selamat sore.
0: Okay.
1: Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga di belakangnya Mr. GM. Ada siapa lagi mau naik? Ada siapa lagi yang mau masuk? Ini jalur lagi bebas. Lagi jalur bebas hambatan. Aduh, masya Allah, panasnya ya Allah, ya Allah. Ada lagi 085186069984. Siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore, dengan siapa?
2: Selamat sore, Mbak Rina.
0: Oke, siapa nih?
2: Ini Andi di Kepil.
0: Di mana?
2: Di Kepil, Wonosobo, Wonosobo.
0: Oh, Wonosobo.
2: Iya.
0: Panas Wonosobo? Hujan enggak? Hujan enggak?
2: Panas hari ini.
0: Panas tapi enggak sumuk, enggak keringetan ya, enggak kayak di Kebumen ya, dingin di situ ya?
2: Di sini iya.
0: Ah, di sini panas ini banget, Mas.
2: Di situ dingin kali.
0: Enggak, di sini panas banget.
2: Kan Mbak Rena di dalam ruangan.
0: Ruangannya. Ruangannya pun panas, Bapak ke.
2: Oh iya.
0: Gimana?
2: Lagu Geisha-nya yang terbaru apa ya adanya?
0: Geisha? Geisha? Emang ada lagu Geisha baru ya?
2: Gak ada ya?
0: Karena kamu paling, mau gak?
2: Gak mau.
0: Oke. Okay. Salam, monggo.
2: Salam-salamnya buat Bunda Arvito, Bu Heni,
0: iya.
2: Mama Hasrat, apa gimana? Mama
0: Ashraf. Asrap?
2: Oh, Ashraf.
0: Ashraf Sinclair. Oh,
2: Mama Hasrat. Terus Mas Andre, Papa Naura, Mas Gendrong, Gondrong.
0: Iya.
2: Terus Bu Rimi. Terus semuanya para pendengar yang lagi monitor.
0: Oke. Okay.
2: Ya, tanpa ada di omong gak anggil temen ya.
0: Biasa aja, Mas. Slow, Mas, gak usah buru-buru. Jangan grogi sama Rena, Mas.
2: Omong kok. Ribet.
0: Lanjut.
2: Ya, selamat beristirahat.
0: Okay,
2: gitu aja lah.
0: Baik.
2: Barangnya amat juga.
0: Siap.
2: Itu aja.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andi yang ada di Wonosobo. Ya aku iri lah kalau di situ dingin. Kasih lah udara sejuknya Wonosobo, tiupin ke Kebumen tuh, ke sini terutama biar Rena merasakan kesejukan juga. Terima kasih ya, sehat selalu. Lagunya Geisha udah Rena siapin yang apa namanya? Ini mana sih tadi? Karena kamu. Udah dulu ya. Halo Mbak Fatin, absen sore Mbak. Batas senja, batasi rasa. Mana meneh? Lagu batasi rasa punya siapa? Oh, Malini, ya. Oke, Sobat Star FM, Rena rekomendasikan nih madu herbal Vitapedia. Madu kesehatan, madu yang gak cuma bikin badan sehat, nambah energi dan stamina, tapi bisa ningkatin nafsu makan juga. Bagus banget buat anak-anak yang lagi program penggemukan berat badan, gak cuma buat anak-anak, buat orang tua bisa juga. Gitu, Anda terlalu insecure dengan tubuh sendiri yang kayak rasa, aduh, aku sekurus ini, gitu kan, kayak gak, aduh gak pede gitu, kayak takut kena bullying. gak boleh ya, tapi semua itu bisa diupayakan ya, kalau doyan makan insya Allah nanti berat badan mengikuti, tapi harus cari produk yang aman juga. Kita punya produk yang aman, pakai banget, udah rekomendasi juga nih banyak konsumen kita yang alhamdulillah cocok gitu. Gak mahal, harganya cuma Rp60.000 aja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: KBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan

0: Puri Weton, Wetan Puring, Kesumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Wah. Ya, Pak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: pendengar. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar sih, Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu aja diobatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pak-pak. Tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

apa di waktu sulit, di waktu sempit, di waktu kepepet. Niku sing angel. Misale sampean nduwe duit 500.000. Kuwi menurut sampean ya wis akeh wis ngono kuwi. Nggih, iya ya duitmu men kuwi tok wis ora ana liyane. Nduwe duit ya mung 500.000 tok kuwi. Nggih sampean duwe kepentingan dhewe, kebutuhan sing mendesak darurat ora kena dinyang. Nah tiba-tiba ana tangga mara ning sampean nyilih keporo njaluk arep dinggo preksa, arep dinggo suntik. Mbak aku nyilih duwite 500.000, Mbak. Duwemu mung 500 kuwi tok, sampean dhewe duwe kebutuhan penting banget. Wani ngeculke mboten? Halo? Ayo wani ngeculke mboten? Lho, saya ngenyang wani sithik edang jare serintil. Lho nek wong muttaqin muhsinin wani ngeculke. Lah padahal duwe kebutuhan dhewe, ge yo penting, kok wani ngeculke? Wani, soale yakin bakal entuk ganti teko Gusti Allah. Amin napa? Lho, nek wani ngeculke najan koret-koret mesti digenti karo Gusti Allah. Mesti niku. Kula nek ndamel gambaran kaya ngene, misale ana tamu teng daleme jenengan, awan-awan kaya panas kaya iki, tamune ngelak sampean suguhi wedang. Kok saking ngelake langsung diombe nganti telas sampai tetes terakhir. Entek ngombene sebagai tuan rumah yang baik. Ngerti ngombene entek ya Pak Ke? Dijoki meneh kok dibanting gelase. Joki meneh wong tuan rumah yang baik kok. Iki tamune iki butuh tenan, tamune ngelak tenan iki. Nek perlu diparingi gelas yang luwih gede. Gusti Allah yang ngono. Iki ana wong kali Malang. Iki tak joki rezeki. Tak joki rezeki. Lho kok wani koret-koret nggo masjid, koret-koret nggo pesantren. Wani ngetoke nggo yatim nganti koret-koret entek. Tak joki meneh. Aku seneng karo wong kali Malang. Aku percaya karo wong kali Malang. Jajal sing keplok-keplok ki engko tak diteri karo panitia nyemplungi piro jajal. Wani koret-koret apa ora? Halo? Lho, nek wong takwa sing dicawisi swarga kuwi wani, mergo yakin dengan jaminan Allah. Najan koret-koret. Padha karo ngene lho iki misale kok ana ndum-nduman sembako apa ndum-nduman berkat, gele maringi tundo rambat. Wong siji entuk jatah siji. Wes ora entuk dobel, wong siji entuk jatah siji. Kile maringi kae tundo rambat. Ana berkat, ana sembako ning ngarepe sampean. Iki sampean geser apa sampean dekepi dhewe? Geser. Lha kok wani geser wong jatahmu mung siji? Mergo apa? Sampean ngerti nek tanggane mbutuhke, tur sampean yakin nek stoke panitia tesih kathah. Iki ngene tak geser mesti aku tetep entuk. Tak geser meneh mesti aku tetep entuk. Tak geser meneh mesti aku tetep entuk. Wong aku duwe jatah. Padha sampean mbok nyekel dhuwit saiki iki misale ana 200.000. Geser entek mesti entuk. Wani?

0: Lek umpan 2000 entuk teri karo gatul.
1: Ya Allah. Bu. Bu. Coba itu, wong mancing-mancing nonggone kolam gak le? Wong mancing nonggone kolam gak le? Wani kok gua umpan gak ya? Mergon dek ini yakin bakal entuk iwak. Mosok karo kolame percaya, karo Gusti Allah ora percaya. Wong tani gak ya? Wani gua bibit jagung, wani gua bibit pari, sekilo rong kilo nonggone sawah. Mergo yakin bakal entuk sak ton rong ton. Ya no sawah ya percaya mosok karo Gusti Allah ora percaya. Aneh. Jadi maaf wong Kalipang ini saya yakin ban Kalimalang ya Allah ya Allah ya Allah kok lali terus wong Kalimalang kene iki kula yakin banyak yang percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Padahal ning gone bang kelo wani menaruh kepercayaan BPKB sertifikat. Mosok buku nikah barang gue telek bang ijan nemen tenan iki. Lagi karo bang ae berani menaruh kepercayaan no. Karo Gusti Allah ora berani menaruh kepercayaan nemen no, wong Kalimalang iki yakin tambah akeh donyamu yakin tambah gede donyamu wis ora usah gagas cangkeme kiai apa ya ngono kuwi kiai ngomong is ngono kuwi ora usah gagas cangkeme kiai ngajak kere kuwi ngajak kere jarene nek sedekah kae duwite tambah akeh nyatane aku duwe 1 juta tak dilene masjid 500.000 ya karek 500 kiai ra iso matematika kuwi ketoke duwemu karek 500 sampean urung ngerti kok engko sing arep teko iso dadi 500 juta sampean ora ngerti tekone ora rupa duwe ning rupa keluargamu tentrem anak-anakmu sholih-sholihah sampeyan arep tiba arep kecelakaan selamat ora sida. Amin apa sing pelit ra usah melu amin. Ruwet. Yo, apa ono dikurangi, dikurangi, dikurangi kok iso tambah akeh, tambah akeh. Lah segara kuwi bendina ora dikurangi iwake. Ribuan ton kae. Ora ono segara kentekan iwak. Ora enek. Apa ono dikurangi tambah gede? Ono, lho cah sunat kuwi. Lho. Lah kuwi asline kan cilik mengker to. Disunat sampe dijenjet-jenjet kae. Perkara mendelep kuwi. Wis mendelep mengker cilik pisan. Dikurangi ketok del bar kuwi. Ndlondeng. Koteng-koteng Jawa kok. Mangkane duwekmu iki nek kowe mbok sunat. Ora-ora nek mengkeret iso tambah ndlondeng Jawa engko. Ngandel rungokke sing nggawa gelang sing nganggo kalung kowe ora usah kate pamer-pamer tok gelangmu akeh mau le mahalul kiamat pola atatibu alaina min sanin nyemplungi trimo 2000 awas wonge nganggo klambi ireng. Ayo panitia monggo iki lho aku disurati karo panitia. Ayo Dik grup apa iki jenenge? Oh wis anggene es bolak-balik petok aku iki jan anake Werkudara iki. Wis anggene aja delok ra iso basa ning jujur lurus ing wis anggene iki. Oh iya Janaka kok lali aku sampean. Anake Janaka wis anggene iki anake Janaka tunggale Bambang Irawan barang kuwi. Tapi kuwi carangan kuwi asli menawa. Carangan berarti mulane kowe iki ya grup sing ora patek inti. Sing inti iki ya pari kesit. Kuwi Nabi Manyu kuwi iki jeneng kok wisang geni. Panas terus wong geni. Mbok ganti wisang banyu apa piye? Wisang kulkas. Panitia monggo sampun siap panitiane. Ibu siapkan infak terbaik Bu. Insyaallah 100.000 jadi 100 juta. Amin. Amin apa sing mbok siapno 2000 ono sing mbok tekemi kok. Kowe nek sing kowe nek yakin, kowe nek yakin, tenan kowe nek yakin. Wes, nek ranggo duwe ya ora apa-apa gelange dipelorot, kalunge dipelorot. Di panitiane siap kok. Ayo ayo Allahumma shalli ala Muhammad.

Lanjut napa langsung donga? Langsung donga napa lanjut? Langsung donga napa langsung donga? Berikutnya wal qadziminal ghaidha, mampu menahan amarah, boten nesunan, boten ngamuan, tapi kedah sabar. Langkung-langkung hidup bermasyarakat harus dimodali sabar. Urip niku lek boten dimodali sabar mesti bubrah. Halo? Cobi, jenengan serawung kareh tonggo niku kira-kira kathah le syukur napa kathah le sabar? Ya Allah kok ora nyaut. Jenengan ngadepi anak niku Bu, kathah syukure napa kathah sabare? Ibu-ibu sing banter len jawab, jenengan ngadepi bojo kathah syukure napa kathah sabare? Sering dipuaskan apa sering dikecewakan? Lungke soale wis to masyarakat iku ten pundi mawon mesti wonten tiga niku ayat Qur'ane, faminhum dzalimul li nafsihi waminhum muqtashid waminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ana wong kuwi nek diapiki balas luwe apik tikel-tikel, ana wong kuwi nek diapiki balese padha ngimbangi, ana wong kuwi lek diapiki malah balese elek. Nuwun sewu. Sing paling akeh niku sing mburi dhewe niki. Diapiki bola-bali malah balese elek. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten, pokoke Kali Malang RT 4. Wis tok ngarang apane umpame madhep ngalor kok. Halo. Halo. Wek sendel yo janane iku setekan Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten Bu. Wong ngadepi wong niku le. Wong sampean kadang-kadang wis berusaha apik kalih tiyang. Sampean kadang-kadang mboten dibales apik kok kalih tiyang niku. Nggih napa mboten? Nggih. Mulane sampean nek nglakoni apik nyang sapa wae, wis ora usah arep-arep dibales. Mesti kecewa engko sampean. Mesti kecewa. Guru maringi ilmu ten murite, lha kok arep-arep dibales, diparingi ilmu karo murite. Kecewa mergo ora mungkin murite iso bales maringi ilmu. Leres mboten? Ya. Allah gak nyaut blas sih. Wis kaya ngene wae, aku maringi ceramah sampean. Lha kok aku berharap dibales ceramah karo sampean. Nah, kecewa aku ora mungkin mosok srintil nyeramahi aku. Ngono lho, wong tuwa biayai anak sekolah mulai paling dasar sampai perguruan tinggi sampai lulus S3. Lah kok wong tua berharap dibales karo anak, biayane dibalekke. Kecewa mboten? Kecewa mboten? Kecewa. Wah, anak ini kadang dibangga-banggakan, ki anake lanang ganteng, gagah, gede dhuwur, blenga-blenga, sehat, atletis, kulite kuning sak untu-untune. Kan dibandani wong tua ora karo-karuan sampai adol sawah barang kae lho. Bareng wis dadi sarjana lengkap, lulus oleh pekerjaan sing strategis, pangkate dhuwur, bayarane akeh, tunjangane gedhe, akhirnya bocah kae wis rapi, duwe bojo omah-omah dhewe. Kira-kira anak sing dibandani ra karuan karo wong tuane kuwi luwih mentingke ibune napa bojone? Umpama ibune karo bojone ke padu gegeran tukaran, kira-kira anak ki luwih mbelani ibune napa bojone? Umpama ibune dolan ning omahe, ge seneng kerasan ibune entuk suwulan. Bojone mecucu wae nyaprut perkara ibune ning kono ora mulih-mulih. Kira-kira sing diulehke kae bojone napa ibune? Umpama ana banjir bandang, ibune karo bojone padha kelelepe. Anak iso nulungi, sing ditulung dhisik ibune napa bojone? Mulane sama nek berharap nggone anak, kecewa-kecewa sama. Kecewa. Ini anak harapanku. So aku nek tuwa ya ngenger anakku sing iki. Iki anak gandolane ati, mesti kecewa. Malah anakku nek didadekke gandolane ati, entek-entekane malah ngelarak de. Syukur. Anak ku sing paling disayang wong tua, diboti wong tua, nasibe abot dhewe. Titeni omonganku. Cocok sih ngomong cocok ini perkara gue kalah-kalahan weh.
Halo? Kecewa, kecewa sampean. Wis pokoke berharap nggone wong wis kecewa. Rungane to sayang. Yo, dadi ngene, wong diapi iki ana sing sabikum bil khairati bi innillah, membalas lebih, ditolong pisan, wo lek balas nulung bola-bali. Dibantu sepisan, wo nek balas bantu bolak-balik. Sopo kuwi? Ibu. Wong ibu ki nek diparingi karo anak, kelek mbales kae luweh-luweh kae. Nggih. Ibu ki nek diparingi karo anak, wo nek mbales tikel-tikel, estu niku. Kadang-kadang diparingi karo anak, "Wopo to kok ngekeki aku ngene barang, kene anakmu wae lho, kene anakmu. Wong buke iki lho untune wis bogan." Wis ora tedas, jarno dipangan anakmu wae, nggih napa nggih? Masya Allah, mulane donya ora ono kasih sayang ngumpuli kasih sayang ibu nggone anak. Hanya memberi tak harap. Bagai sang surya menyinari. Ono lagune kaya kasih ibu. Mbok genti lagune, kasih bapak rapayu. Iki contoh paling cetok iki, nek wayah bodho kae. Anak kerja ning Jakarta wis berhasil sukses dadi wong sugih. Bodho kan mulih sowan ibune. Nek paling-paling anak maringi apa nggone ibune? Gawake gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kering sak kaleng tanggung. Kuwi ae dibuka segele dijukuk wafere kok. Karo duwe 300.000 diwadahi amplop diparingke ibuke, tapi anak 6 digawa kabeh kok. Lha iki men bondo gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng tanggung siji ambek duit 300.000 bareng tekan omah ibune kae dibelehke pitik, tokoke sate, tokoke buah, wis tekor lho ku ibuke wisan. Engko wayah balik Jakarta kae anak 6 sangoni 200.000, 200.000, 200.000 total 1.200.000, ibuke mek oleh 300.000. Lho ngono ku bareng balik kae bagasi mobil kebak kae apa sing ora digawa. Beras sak ketane digawa, klopo sak degane digawa, tewel sak nongkone digawa, pitik sak kandange lho digawa. Anan kucinge dicangking kok. Sak sedeng bleseke, sak sedeng bleseke, Masya Allah kae. Bareng anake wis balik Jakarta, ibune noterasi omah lenger-lenger kae. Alhamdulillah, rampoke wis minggat. Wes nomor loro. Ana sing muktasid, muktasid ki hubungan saling, saling menolong, saling membantu. Mergo bar ditolong ya ganti nolong, mergo bar dibantu ya ganti membantu. Ini hubungan dengan tetangga. Ibu ngapunten, misalnya jenengan iki kagungan damel, mbah mantu mbah nyunatke. Terus ana tanggane jenengan becek. Terus entuk telung wulan, tanggane jenengan sing bar becek kuwi enggak ada damel. Ngoten niku jenengan buka catatan apa mboten? Membuka. Biyen dibeceki 200.000 saiki bales becek. Yo ditambahi to yo. Yo panggah 200.000. Biyen gula 10 kilo saiki balike gula 9 kilo wong regane mundhak. Wong kene pintere matematika pol kok. Dilanjut mboten iki? Ayo. Termasuk kalih bojo niki hubungan saling. Mergo kamu disayang maka kamu menyayang. Paham apa ora to iki? Mergo kamu cinta, kamu dicinta. Hubungan saling karo bojo iki hubungan saling, hubungan saling. Lho nggih. Maka bapak, maaf, maaf bapak. Kalau pengen dilayani baik sama ibu, nafkahi ibu dengan baik. Bapak, kalau pengen servisnya ibu oke, belanjanya bapak ke ibu juga harus oke. Kenapa pelayanan ibu kurang baik, Pak? Karena belanjamu nggak standar, Pak. Halo? Gue sama ngerasa ngingetin bocah-bocah yang ngusung-ngusung kerdus. Gue mau 5.000 kan gue ingeti aja. Gue jalok meneh, Pak Biye. Makanya dirungok ke, ini hubungan saling. Ibu juga begitu. Kalau pengen bapak ngasih uang belanja lebih,
berikan pelayanan lebih, belikan servis lebih. Gitu Bu, wis ora usah ngangguti kongkon. Bojomu mbok kae nanti pijeti. Roto sing ledok sing geneng. Nanti nang sama Nora kok. Saya Bu, awakku kesel ki pijeti. Padha kesele, rumasane wong lanang tok ngono apa piye sing kesel wong wedok ya keselne diitung tok malah kesel wong wedok. Ngene iki penggaweane ora karo-karuan ngene iki wong lanang mosok gelem ngopeni nek ana omah pateng selengkerah ngene iki anak rewel bareng sopale gak wong wedok. Ya kuwi wong sing keplok-keplok kuwi. Iki hubungan saling. Rungokake to sayang. Lengene lengene le. Bapak. Kalau pengen ibu cantik, Pak, ya beri hak untuk berhias. Beri jatah untuk beli make up yang bagus-bagus. Ngono lho, ora kok bendino diparutke genteng wae. Ngono kok pengen bojone ayu. Bapak kalau pengen dimasakkan yang enak, kasih uang belanja lebih, Pak. 20.000 njaluk sate. Ya sandalmu diiris-iris disujeni. Yo. Iki hubungan saling. Nek pengen bajumu dicuci dengan bersih, Pak. Yo kasih duit untuk beli deterjennya. Ngono lho. Mbah klambi ora rusik padahal nek belanjani nggo tuku deterjen kurang. Masih ngotek ya nesu-nesu. Lha nek mau belanjani kurang 1 juta kok njaluk resik. Kene tambahi 1 juta kene tak resiki ora klambimu tok sak untu-untumu tak resiki pisan. Wong lanang-lanang karepe arep nesu, kene ora trimo nang rene. Lanang ora tanggung jawab. Mulane aku ket biyen ora tau tertarik ambek wong lanang. Ada suami itu suka menyalah-nyalahkan istri, marah-marah ke istri, ngamuk-ngamuk ke istri, seolah-olah istrinya yang salah padahal suaminya yang brengsek. Ada apa enggak? Coba istrinya yang bernasib seperti itu angkat tangan, coba menawa iso dirumat. Maksudnya dirumat digaweke kandang. Ini hubungan saling. Ngapunten wes. Leh sing paling parah iki menghadapi zalimul linafsi. Wong ditulung malah mentung. Wong diapii orang rumangsani, enggak tahu diri, enggak tahu balas budi, malah menyakitkan hati. Air susu dibalas dengan air bertepuk sebelah. Ditulung malah digayatin rokok. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang jadi nebripun. Ya nasib, ya nasib. Paling lorong, artinya paling membutuhkan kesabaran ekstra. Termasuk untuk anak model ngono kuwi kudu sabar. Aku sing nyekelin bae dudu ibuke kok. Halo? Itu yang paling membutuhkan kesabaran ekstra. Mulane sing nomor 3 wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf, jangan jadi pendendam. Yang lalu biarlah. Ojo sampai duwe prinsip tiada maaf. Bagimu dadiyo godhong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo penyakit moh nyuwuk. Aja sampai ngono. Sing wis ya, sing bar ya, sing rampung ya, duren-duren roti ya, sing biyen-biyen sing saiki ya. Ngono lho dadi wonge. Sing gampang ngapura soalé kula sampean ki urip kumpul menungso, jenenge menungso kuwi mesti ana salahé. Mulane Bu, bojomu ki menungso mesti ana salahe. Sampeyan lek pengen bojo sing ora ana salahe aja rabi wong, ya gedebok kae telatenono. Sopo ngomong anyep-anyep. Kempiten terus ra anget. Lho, sampeyan ki urip tonggonan karo wong, jenenge tonggomu ki wong ya ana salahe.
Sama lek pengen tangga sing ora ana salah e aja tangga nanu wong kono urip ana tengah ora-ora kono dadi ketua suku blekok kono. Sadari jenenge wong ki mesti ana salah e. Ambo sing tukang ceramah ngene iki ya wong mesti ana salah e. Ya ana bener e ya ana. Ya ana apike ya ana. Lagi sing ceramah ki umpama diitung tenanan jujur-jujuran apike karo eleke luwe akeh. Matur suwun. Monggo Pak Lurah ceramah dhewe Pak Lurah tak mulih aku. Aku wong elek Pak Lurah. Ya ora mutu ngono lambemu kuwi kok. Nggih nggih nek kula akeh eleke. Lek sampean akeh apike nggih. Lagi ngerti aku dadi wong sing akeh apike iki modele ngono kuwi. Itulah dapurannya orang-orang yang akeh apike. Mulane kaya aturane, nek ana sing lali dielingke, nek ana sing salah dibenerke, nek cara wong Jawa dikandani aja dikandak-kandakke. Diomongi aja diomong-omongke. Cobi. Sampe lek enek tangga sing elek karo sampean ngono kae lek sing elek karo sampean ngono kae sampean kandani apa sampean kandak-kandakke? Sampean omongi apa sampean omong-omongke? Ngono ku masalahe rampung napa mboten? Menyelesaikan masalah apa nambahi masalah? Oleh sedulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Lah kok mbok lakoni? Ila kok mendino. Diomongi aja diomong-omongke. Dikandani aja dikandak-kandake. Lah saniki lek ngandake nek biyen nek ngandake karo tumo kumpul karo tangga kae. Saiki lek ngandak-kandake lewat HP, gawe status. Setane liwat ngarepe omahku. Dadi komen kancane, sapa to Mbak? Sapa meneh ya wong kae. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, makane saiki wonge lungguhe sembujung siki le. Ditekok langsung siki le. Kuwi wonge kok. Dikandani aja dikandak-kandakke, diomongi aja diomong-omongke. Jujur. Saman nate ngandak-ngandak ke bojo saman nenggone wong napa mboten? Alah ra ngandel. Nate ngomong-ngomong ke bojo napa mboten? Terakhir kapan? Bojomu ki ya wong, mesti ana eleke, mesti ana salahe. Saman nek pengen bojo sing sempurna, ra nemu nang donya iki, Pak. Pengen wong wedok sing ayu,

Wong wedok iki Pak kadang entuk ayune tapi cerewet, ayune cerewet. Wong lanang kan arep ngomong lagi mang habis dimplok. Oh. Nah, ngrape mangan dimplok. Hop. Wong lanang sak kecap sing wedok 27 kecap. Cerewet, sing lanang ya sing wedok cerewet ora iso mari, ora iso waras. Sing lanang semeden tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru. Sing wedok cerewet ora waras-waras, akhirnya sing lanang ndase kimpes. Kuru sandas-ndase ngono. Ayu tapi cerewet. Ono sing rupane ayu, yo ora cerewet, tapi loro-loronen, Pak. Nyontekno terus. Angger bertinggo nyontekno, angger bertinggo nyontekno. Angger bertigawe ya nyontekno. Dadi wong lanang ape gawe iki ngitung dhuwit sik cukup nggo nyontek ora. Cukup ya terus kae, ora cukup ya pending. Ya wis ngono kuwi. Ana wong wedok sing rupane iki ora ayu, biasa rupane kaya serintil ngono iki lho. Biasa rupane tapi sehat nang kuat ngono model sambel gledeke mencelat gledeke kuat apa-apa digotongi kabeh ya wis ngono kuwi Pak wis ngono kuwi kadang rupane ayu tapi masakane ra enak nyambel ki ra ngalor ra ngidul cemplang rasane ya jangan lihat sambelnya lihat wajahnya ono rupane elek tapi nek nyambel ki nyambleng maknyus kae. Jangan lihat wajahnya, lihat sambelnya. Maka kau akan bangga ternyata sayang, sambelmu lebih cantik daripada wajahmu. Ngono, jere sing wedok emang rupaku cowek. Layah orang ngerti cowek. Sami Bu, wong lanang sampean golek bojo lanang sing bagus, gagah. Sehat, atletis, pengertian, tanggung jawab, duit akeh, sak njalukmu dituruti. Nondonya ora bakal nemu sampean. Kadang ana wong lanang ki rupane bagus, ganteng kae tapi ora gablek duit. Utang. Tapi ganteng lumayan. Anggepen ndek bojo pemandangan. Ene lho wong lanang wis masyaallah rupane iki ora karo karuan. Pokoke syukur ana ambekane ngono. Tapi duwe akeh sugih. Lumayan kena nggo pesugihan. Yo wis ngono kuwi. Kadang gedhe dhuwur dawa kae, tapi lemes model. Oleh dawane tok ra imbang. Dawa nang lemes model. Ana wong lanang ki ndek ngono tapi kuat ngatos ngono model. Seneng dibu sama dawa lemes karo ndek atos. Dawa atau ya cagak listrik berarti. Bagi kok kadang wong lanang ki setia ndampingi sampean tapi ra duwe. Duwe kok ndi wong ndampingi sampean terus. Mulane sama nek ndonga ki aja kemalan. Ya Allah, jadikan suamimu, suamiku suami setia, selalu mendampingiku kemana-mana, setiap saat mendampingiku ya Allah. Tambah bingung sama ngising didampingi. Ini orang kau bekerja bujumu dampingi sampean terus ini loh ada yang ya orang patek dampingi tapi ya Masya Allah yang belanja ini brol brol brol brol ya wis ngono kuwi Bu ya ini wis jam rolas lebih loh ini iki lagi siji innahum kanu qabla dhalika muhsinin ya gara-gara yang kepotong pilih infaknya bareng terus aku ya rabetah suwe itu nera lungguh lah rep lungguh ini kono ke wane koyong kono kira karu karuan ke lagi sana yang melebu tekan kerekku bareng mau terus tak peletes ini mau mulanya aku pindah rene lagi kok kelemer-kelemer no kene ke opo ke tes ngono ayam wes Pak Kapol saya aman ya no kono aman wes seru ngake berikutnya ganu qalilam minal laili ma yahjaun orang bertakwa yang disiapkan surga sing disediani swarga niku kalau malam tidurnya sedikit jadi kalau malam tidurnya hanya sedikit.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Lho maksudnya melek bengi iki ora nggo ngono kuwi. Nggo apa? Lembur. Lembur apa? Ya lembur ngamal. Kalau sama ini butuh dana, butuh biaya kathah, butuh sangu kathah. Lemeng jagane awan tok ra cukup. Mulai harus ayo dilembur bengi-bengi. Sama ini misalnya butuh dana kathah, butuh duit kathah. Lemeng jagake hasil kerjane awan tok mboten cekap. Terus ditawani lembur bengi ngoten purun apa mboten? Ya purun seneng. Lah kula sampean iki butuh sangu kathah, mboten akhirat mriko. Lemeng jagake awan, ra cukup pengawanmu yang ngono kuwi modele. Cobi sampean nek awan ngapunten kathah pundi golek ganjaran karo golek bayaran. Lho ora nyaut sampean nek awan-awan iki lho kathah pundi lek golek ganjaran karo bayaran. Kata pundi nek ibadah karo belarah. Kata pundi nek sembayang karo belayang. Sing banter kata pundi nek ngamal karo ngomel. Kata pundi nek amal soleh karo amal salah. Kata pundi nek poso karo dosa. Kata pundi nek maca Quran karo rasan-rasan. Ra isin ngono. Lha kira-kira ngono ku sang umum rono somben piye? Mula nek ming jagakno awan tok, awan sekolah, ra karo-karuan ngurusi donya. Ayo nek bengi kae waya sepi kae lembur melakukan amaliyah malam hari. Lho bengi opo ra yo istirahat? Memang Allah menjadikan malam untuk istirahat, siang untuk cari maisyah, tapi bagi orang yang pengin dapat pahala ekstra, bekal tambahan, ya mau lembur dong. Melakukan amaliyah malam hari apa saja? Satu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, salat tahajud qiyamul lail. Upayakan nek dalu latihan senajan rong rakaat nek sing tekan kene dadah jan tenang wes. Lah mangke nek pun rong rakaat ngrasake landate nambah dadi wolong rokaat nikmat. Maka lempun ngerasa no nikmat suwengi mboten kiamul lain ngoten geton ngoten. Nomor kalian apa? Maca Quran yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Bisa ayat kitabiah Al-Quran diteres neng pelan-pelan mawon, ampun ganggu wong istirahat, ampun ganggu wong sare nek maca Quran dalu-dalu niku. Bisa ayat kauniyah, apapun bisa kita baca. Ciptaan Allah semua itu ayat. Kita baca, kita ambil ilmu dan hikmahnya. Tafakur, kados ngeten niki ya Allah. Kathah bencana, kathah musibah, sederek-sederek kita sing ten Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Kita harus prihatin. Dongake minimal. Syukur-syukur saged

karo sing azan. Menteni disindir as-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luweh apik, luweh bagus tinimbang turu. Lah nek wong Karang Malang, turu kuwi luweh ya kali sing bener lah. As-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luweh bagus timbang salat kuwi luweh apik timbang turu. Nek wong Kali Malang, turu kuwi luweh penak timbang. Mulane lek wayah subuh kae Masjid Kali Malang akeh ndi wonge karo cagake? Berarti besok sing mlebu swarga apane? Mulane ngapunten ngapunten, waktu sahur itu waktu untuk beristighfar. Orang bertakwa yang disediakan surga itu sahur sudah bangun untuk beristighfar, berarti bangun sebelum subuh. Niki ono kaitane karo keselamatanin dunia Bapak Ibu. Wong biyen niku sergap-sergap istighfar saderenge subuh niku. Kula donya biyen niku aman, mboten kokean bencana musibah sing berkelanjutan, musibah-musibah besar mboten. Lah saniki apa kiai-kiai ora do istighfar? Yo kiai-kiai bunyai-bunyai yo do istighfar, tapi kalah jumlah karo sing do maksiat. Kalah jumlah wong biyen niku ya Allah nek bengi do tangi kan wong biyen turune sore wong dereng kata hiburan. Wong biyen turune sore, sore wis do turu. Mulane wong biyen ki anake akeh-akeh. Lah sore wis turu, dadi wong iki mbok iso ping pira ngono. Istighfare kae. Lah wong saiki dini hari sik utak-utek HP. Halo? Halo? Aja ngenteni diobrai sing ngandhan as-shalatu khairum minan naum. Mangkane masjid niki masjid napa sayang jenenge? Al-Amin. Masjid Al-Amin nggih. Ora gelem tak celok sayang. Ya rumake tair kentir. Masjid Masjid Al-Amin ki nek arep subuh ki mesti ndik masjid e. Ndik to. Lah mau nek nyumet mercon kok ning kono. Masjid e kae, kae masjid e nggih. Alhamdulillah. Kae nek arep azan subuh rak tarhim riyen to. Lah aku ngekei kesempatan sing mbok menawa kae kebablasan dereng qiyamul lail kersane tesih wonten kesempatan untuk salat dalu dereng mancing azan subuh kok tasih saged niku tahajute. Mulane terus dikei tarhim riyen mboten ujug-ujug langsung azan niku. Masya Allah wong sepuh biyen niku leh hati-hati no.

kayak sing ngurung-ngurung tahajud kayak ben do tangi kayak nang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu kok tambah kelon. Jangan nyelke kok. Wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada waktu ini pun boten mencukupi niki. Dan pada harta mereka ada haknya orang lain, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta tapi sangat membutuhkan, tapi dia enggak mau minta-minta karena menjaga kehormatan diri. Kalau ada yang minta dikasih nggih. Sale ten kene daleme kok enten sing nyuwun kae. Nyuwun sawelas e. Kae terus sampean jawab, langganan rene meneh. Enten mboten sing ngoten niku? Kabang. Ketok kok kaduane lawang wis ditutup. Ya Allah. Atau orang yang sangat membutuhkan tapi enggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti ada. Pak Lurah nuwun sewu dipun data Pak Lurah ngoten niku. Nggih ngapunten janda-janda sing pun sepuh nggih mboten wonten sing maringi nafkah ngoten niku. Itu kan sangat membutuhkan tapi mau minta-minta malu, atau dia memang menjaga kehormatan dirinya enggak mau minta-minta. Pasti ada di sekitar kita orang yang sebenarnya sangat membutuhkan tapi dia enggak mau minta-minta. Ayo dibantu. Di sebagian harta yang diamanahkan Allah kepada kita itu ada haknya mereka. Ngeten nggih? Apa maneh sing ketok nyoto-nyoto ana bocah yatim, ana sing banget fakir miskine. Masa enggak tergerak? Coba bayangkan misalnya yang yatim itu anaknya sampean. Wis ngono ae lho leh mikir. Ki umpama sing ditinggal bapake mati kuwi anak sampean. Ayo, piye perasaane sampean? Itu cukup untuk menjadi modal supaya sampean welas karo bocah yatim. Ngono, ana wong ketok bocah yatim kok ora welas ijen. Wis atine ki wis atos tenanan. Loh, kula niku makanya kula niku nggih tergerak, wong kula nggih ngalami dhewe. Kula nggih ngalami dhewe. Kula pun ditinggal ibu mulai alit. Dadi ngerti rasane koyo ngeten iki, sehingga kula punya himmah, punya keinginan, pokoknya aku sok nek diparingi berhasil aku pengen ngerumat bocah-bocah sing nasibe koyo aku. Ya, sak saged-sagete.

sakete cilik-cilikan ya cilik-cilikan sak mampune. Ya anak-anak yang kurang mampu, yang yatim. Niki derek kula nggih pun enten kurang lebih 3000-an. Alhamdulillah. Ya wis pokoke bareng-bareng kula menggeser hakikate Gusti Allah sing nanggung. Nah, di antara wasilahnya ya jamaah. Wis lepas dari wong seneng ora seneng sak arep wis. Sing penting atine ditoto sing sae. Nek sagete ngoten kok. Nggih, soalé nuwun sewu. Yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu bukan hanya orang-orang kaya saja. Anaknya orang yang kurang mampu, apalagi yang yatim, kan juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, kalau untuk pendidikan harus mahal, berarti sing iso sekolah, sing iso ngaji kae ming anake wong suge-suge. Lah sing anake wong ora duwe pripun? Mulane alhamdulillah Pak Presiden gadah program sekolah rakyat untuk memutus mata rantai tali kemiskinan dan kebodohan. Alhamdulillah dan program MBG makan bergizi gratis wis muga-muga lancar kabeh. Amin. Muga-muga lancar kabeh. Sing terakhir omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Gemes aku. Lah serintil medeni wong kok. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan? Artinya dirinya sendiri juga harus diperhatikan, jangan hanya ngurusi orang lain sampai melupakan dirinya sendiri. Aja mung ngurusi wong liya, umat masyarakat, wong liya, umat masyarakat, awake dhewe ora dipikirke. Jangan kayak lilin menerangi lingkungan, dia belum dapat manfaat, tahu-tahu habis terbakar. Mulane ngopeni umat iya, ning awake dhewe ya kudu digatekke, wayahe salat ya salat.

0: keliling ya keliling, wayahe rekreasi ya rekreasi, harus ada waktu istirahat untuk diri sendiri. Niki lek kula kadang-kadang sing ya Allah, kula niku kadang-kadang sampai diseneni. Ngono kuwi awake dhewe ora diopeni. Terus kluyuran terus ngopeni wong. Lho. Jadi nanti kalau sudah waktunya, wis srintil ora usah kakek ngomong srintil. Kalau sudah waktunya, ya kita harus ada memperhatikan diri sendiri, Pak Lurah. Cuma ngurusi warga terus nganti awake dhewe ora kopen. Keluargane keleleran. Iku nggih mboten bener, ngoten lho. Jadi Islam itu Masya Allah indah sekali. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan masjid napa namine? Al-Amin. Benar-benar bisa menjadi sarana meningkatkan takwa. Karena memang la masjidun ussisa ala takwa. Masjid itu dibangun atas dasar takwa. Niki bagi-bagi sarung napa mboten? Ayo mas, wireless mas. Saya ini kan peresmian masjid. Adik-adik masih ada yang melek enggak ya? Oh saya melek. Ayo kasih miso adan mugar ini. Ini kan tukang. Ayo karo sampean kae, sing ireng kae, arene. Iye, bukan sampean mas. Ayo sing kae. Ya wes, lho iki kan peresmian masjid, syukuran masjid. Harus ada tukang adannya. Ayo kene. Bunti ini kaya. Halo. Ini mas, sama di situ mas. Di situ. Ayo salam se, salam. Kui, adik kui, Rene. Ayo salam se, sing banter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, leknya keli, mik di bawah sini aja. Dicekeli kono nih, lah, ini dek. Gini, agak-agak naik. Nah, saya sama duduk kene saya nak, sama duduk sini dulu biar enggak capek. Mic-nya kurang dekat, namanya siapa?
1: Perkenalkan nama saya Nana.

0: Zafran Ramadhani.
1: Panggilannya?
0: Nanda.
1: Kamu alamat rumahnya mana?
0: Niku pak, sana pak.
1: Ndi omah ndi kok niku-niku kaya bakul ngono. Omah sampean ndi? Ayo tangannya diturunkan sing bagus. Omah ndi sampean? Kalimalang kene. Ya nggih ngono lho kok.
0: Nggih.
1: Malah mendelik ditakoni. Bapake sampean namine sinten bapake?
0: Danang.
1: Danang, ibu?
0: Fitri.
1: Ibu Fitri, kamu sekolahnya kelas berapa?
0: 3.
1: 3 SD napa MI?
0: SD.
1: SD. Mangke lek lulus SD pengen mondok mboten?
0: Mboten, Pak, wis mondok.
1: Oh, saiki wis mondok. Ten pundi lek mondok? Mondok ten pundi? Bar.
0: Lali.
1: Hah?
0: Lali.
1: Lali. So nek wis bar kelas 6 pengen mondok no pesantren gak? Mondok no pesantren, pengen ora?
0: Mboten.
1: Mboten. Pengen dadi apa nek wis gedhe?
0: Astronot.
1: Astronot iki supir truk kuwi. Sampeyan dadi astronot pengen nang ndi sampeyan?
0: Galaksi.
1: Wih, galaksi tekan kono. Kone sampeyan iki tekan galaksi dhuwur kono arep apa sampeyan nang kono?
0: Foto.
1: Iya, bar foto-foto terus mulih no. Ya, awak mek pengen foto-foto tok dek do kono. Ya ge, wis tau melu lomba adzan durung?
0: Durung.
1: Tapi iso adzan.
0: Nggih.
1: Ayo jajal kendang, sing buanter nek adzan. Coba tukang adzan nggone masjid kene. Ayo.
0: Allah.

0: Kan apa kok bindeng-bindeng ngomong mana-mana. Masa ngono nek azan.
1: Grogi kok.
0: Grogi kok ngono modele. Nek ra grogi berarti penak suarane. Jajal sik, lungguh sik, ganti adike sijine, engko bareki sampean meneh. Ayo sampean. Wis nek kene ae nak. Kene ae. Apa nak kono sampean? Penak nak kene to dibangane nak kono. Penak nak kono padang. Padang nak kono lho padang. Nah, wes kene.
1: Adan langsung.
0: Hah?
1: Adan langsung.
0: Iya.
1: Adan langsung.
0: Engko sik tatakone sik kok. Mikir kudu pat kene jenenge sapa?
1: Gaisan Aspara Biyu, biasanya dipanggil Abiyu.
0: Gaisan Aspara Biyu biasanya dipanggil Biyu. Rumahnya mana? Dalemnya ndi omahe?
1: Kalongan.
0: Kalongan, kecamatan?
1: Kalimalang. Kalimalang.
0: Kalimalang. Sukoharjo, Sukoharjo. Sekolah kelas berapa kamu?
1: 4.
0: SD apa MI?
1: SD.
0: So, nek wis lulus SD pengen mondok ora?
1: Mboten.
0: Pengennya apa? Bar SD pengennya apa?
1: SMP.
0: SMP. No pondok kan ono SMP. Misalnya SMP ini nggone pondok pesantren piye? Mau. Cita-citane apa? Pengen dadi apa?
1: Mikir.
0: Saya mikir. Sakai kesempatan, jenang mikir. Pirang menit mikire. Oke ini orang jawab takon medun, ganti liane.
1: Tentara. Tentara.
0: Tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pilih di.
1: Darat.
0: Darat. Angkatan darat. Sing saman goi kopi ae sapa kuwi?
1: Kopi aku. Kopi aku.
0: Rupane kok ngene sampai anak.
1: Enten dhisik. Enten dhisik.
0: Enten dhisik. Sing ngentekno sapa?
1: Wis gak dhisik.
0: Wis gak dhisik. Ya Allah, sama nek ngaji yo nganggo iki.
1: Nggih.
0: Masyaallah, Nak. Wis kan dhisik wis an. Mboten enten liyane, mosok kok piye mengiki tok. Ada. Lah kenapa sing sampean nggo kok sing iki?
1: Gak apa-apa.
0: Oh, iki kopiah kesayangan. Kopiah kesayangan. Sama rene kali sinten?
1: Ibu.
0: Ibu, sampean apa adzan, iso adzan, sekat adzan. Wis tau melok lomba to, Rong?
1: Sudah.
0: Ojo ngene tok to ngomong.
1: Sudah.
0: Pernah ikut lomba adzan? Dapat juara gak?
1: Dapat.
0: Juara berapa?
1: Tiga. Tiga.
0: Bener. Tingkat desa apa tingkat kecamatan?
1: Sekolahan. Tingkat sekolahan.
0: Oh, tingkat sekolahan. Ya ora apa-apa to. Kamu panggilannya siapa tadi?
1: Abiyu.
0: Abiyu. Jajal saiki adzan sing buanter kae.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Emang kok ndang ngarone masih apa sampean?
1: Asyhadu

saya ini pelatihan terus sampai iso juara satu sampean. Ya urung to, urung bar kok. Kurang pet ngene sih, komat saiki terus no komat.

0: bocah iki kulino nang masjid, kulino nang langgar cah iki. Seneng aku ya. Nang sekolahane sampean wis oleh MBG durung?
1: Belum.
0: Masa belum?
1: Belum.
0: Urung dapat makan gratis?
1: Belum.
0: Oh, ya sudah lengkas engko. Gentenan sudah lengkas. Ya wis, njaluk sarung ora? Sing banter to lek takon iki.
1: Nggih.
0: Nah, ngono lho. Kut mau kok ngene-ngene tok. Kudu banter nek ora banter ora tak paringi sarunge cap apa?
1: Cap angel.
0: Nah, ngono. Ndi sarunge kene? Tak paringi sarung. Tapi yang kaya nang TikTok kae kudu ana kata-katane kae sarung mangga. Nah, ya. Ayo, sing banter. Sarung mangga. Ya.
1: Sarung mangga, sarung cap mangga. Lupa.
0: Ya. Sarungnya piye ngono lho, sarungnya piye? Ayo, 1, 2, 3.
1: Sarung cap mangga, mangga ini dipangan. Api sarungnya cuma titel manuk.
0: Mangganya dipangan, sarungnya?
1: Titel manuk.
0: Titel manuk. Ya bolong kabeh sarungnya dititil manuk. Ya sarung anyar kok dititil manuk. Wis mbok mbok bocah iki. Yo wis kene, wis sejan tenan cah iki. Ya lu sangu ora ge. Piro nunggu andan model ngono kuwi?
1: 100 juta.
0: Lho wong andane pedot-pedot tok. Angkeh men. Ora gelem. Ya tak kena sampean. Lho ora gelem. Ah srintel, ah srintel lho jimat. Lho iki lek senenge ngene diparingi duwit.
1: Motor duitan kok.
0: Oh, kuwi wong motor duitan ya bener. Kuwi jenenge wong motor duitan kuwi ya. Berarti nek ora motor duitan berarti ra usah duit. Ya wes. Ini sini. Wes nang rene. Saling, wes. Rene. Ikhlas kora ora dikai duwit.
1: Ikhlas.
0: Tenan, ora usah sangu.
1: Nggih.
0: Tenan. Tapi asline pengen duwit ora sampean. Damel napa duwe?
1: Hah?
0: Damel napa duwe? Ge apa? Nek wis oleh duwit dige apa?
1: Diceleng.
0: Mau dicelengi, wis duwe celengan pinten?
1: Sebar. Sekliti.
0: Nek piro?
1: Senol.
0: Senol. Ya kene iki kan sekone tak gawe nggo celengan. Lho, saiki malah gelem 10.000. Sing 10 dibalekno. Oh, gelem deh enak duit itu. Apa? Zaman pilih kui. Ya wes.
1: Apa?
0: Lu sekadung kok.
1: Lu wes
0: kok berarti rezekimu ya kui. Masya Allah, bocah kok pinter ya kayak gini. Ini, sing kui tak ijoli abang oleh kurang.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Ya, baik karo wes, baik karo. Wes, ngono wes. Masya Allah, tepuk tangan. Sampai tenan ini. Oke, situ apa orang? Ayo, moga. Apa?
1: Gemeter.
0: Gemeter. Gemeter kok moga. Cita-citanya astronot toh. Astronot kok gemeter ya ceblok. Astronot itu kudu kendel. Ayo, Komat langsung, Komat. Komat. Hayya 'alal shalah lakak hayya 'alal falah. Nah, ayo dibaleni, baleni.
1: Hayya 'alal shalah hayya 'alal falah.
0: Hayya 'alal shalah baru hayya 'alal falah. Diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah hayya 'alal falah.
0: Hayya 'alal shalah. Ayo. Hayya 'alas ora hayya 'alal. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah.
1: Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
0: Lanjut ngimami. Mes, ngimami salat Isya oleh, salat Maghrib oleh. Saged mboten ngimami? Nanti kau ngimami malah aku dipendelii kok. Mboten saged, makane ngaji sing tenanan. Pun sampai Quran dereng nek ngaji. Eh?
1: Belum.
0: Lah iya mulane mondok, gelem mondok ya sampean ya. Nggih. Mondok nggih. Ben pinter ya.
1: Iya.
0: Heeh, wes. Ini infake panitia tadi totalnya dapat berapa ini? Baca. Ayo. Piro?
1: 9.600.500.
0: Masuk 9.600.500. 9.606.500 rupiah. Sing 500 iki serintil.

0: Saya ra kaya cage mengkae. Sarunge cak apa?
1: Mangga ya.
0: Lah iya mangga. Tak lorot sarungmu kapok. Wis kae apa ora cah iki? Geng ngaji ya sarunge nggih. Tamel ngaji nggih. Tamel ngaji, tamel salat. Eh kene ndi mau? Kene. Ayo. Ya Allah, gatel kabeh awakku. Eh iki, lho, iki ana ana fotone abah iki Anza series. Iki tulisane apa tulisane?
1: Mangga.
0: Mangga. Lah iya. Mangga kembang Nusantara batik. Apik sarunge, delok. Lho. Apik ora?
1: Nggih, apik.
0: Nggih lah apik lah rasah tuku kae. Ngomong elek tak jeleneh kok. Iya, iya. Ayo kaya mau nggih kata-kata sareng mangga kaya cagem kae. Ra iso ya ra sida tak kei. Ayo anggo mik sing banter ayo. Ayo nak. Sarung mangga ayo.
1: Sarung mangga. Sarung kuning.
0: Wes nyong wes wes wes. Yo ra iso dipaksa sampe niki kemampuane. Es gimes sesuai amal perbuatan. Eh wis nak, sampun belajar sing sungguh-sungguh nggih. Ah, belajar sing tenanan nggih. Ah, pun kula nggih matur suwun ate kedah takwa. Mergo swarga niku namung dicaweske kangge wong-wong sing takwa. Cepi lan jenengan maca Quran nika, kapan bahas swarga mesti mangke ujung-ujunge uiddat lil muttaqin. Swarga niku disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti syarate mlebu swarga kedah takwa. Mangke saged dipun waos wonten surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan 21. Pun sami hafal nggih? Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 21. Pun hafal to? Cobi dites. Surat napa? Adz-Dzariyat ayat 15 sampai berapa? Awas hafal ngono. Ya niko Gusti Allah dawuh, tolong nek enten maca Quran ampun rame dipirengke. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek diwacake ayat Quran kuwi rungokke, tengklengke, perhatike supaya sampeyan kabeh dirahmati Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

muttaqin fi jannati wa uyun. Sak temene wong-wong kang padha takwa dilebokke swarga yang ada sumber mata airnya. Sebagai simbol tempat yang indah itu ada airnya. Meskipun di ketinggian ten kene gunung, itu tempat yang indah harus ada sumber mata airnya kewane akeh. Ya ambune tengik. Rame. Lho, mulane swarga nika sering digambarke tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu disediakan untuk orang-orang

bertakwa. Nah pripun kahanane penduduk swarga? Akhirina ma atahum rabbuhum. Aku arep mangap bombo kuwatir plek mlebu. Eram. Mereka penduduk surga bebas mengambil dan menikmati semua fasilitas-fasilitas yang ada di surga yang disediakan untuk mereka sebagai hadiah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados benjan penjenengan-penjenengan tenggene swarga nek sida. Lah urung karuan sida kok. Genahmen. Penjenengan-penjenengan iki benjang ten swarga nek sida. Ten mriko penjenengan bebas menikmati mengambil semua fasilitas-fasilitas yang disediakan Allah. Nopo sing dikepingini cemawis cemepak kebebas jenengan badhe mundut. Tidak ada pantangan, tidak ada larangan. Niki berarti beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam kalih Ibu Hawa riyen sampun nate manggen ten swarga. Dipersilakan untuk menikmati semua fasilitas di surga. Fakula minha rogodan haitu syi'tuma. Sakarepe digengken menikmati. Neng tesih wonten pantangan, masih ada larangan. Wala taqroba hadhihi syajarah. Tidak boleh mendekati pohon yang kemudian dikenal dengan syajaratul khuldi. Masih ada larangan. Lah nek sampean besok nek sida lho ya. Mboten enten larangan, mboten enten pantangan. Bebas sesukanya. Nabi Adam kan tesih wonten pantangane, tesih wonten larangan. Dilarang mendekati pohon itu syajaratul khuldi. Ning akhire Nabi Adam kebujuk iblis lantaran garwanipun nggih menika Ibu Hawa. Karena iblis itu menggoda Nabi Adam, tidak mengenekkan. Tidak mengentalkan lho. Ora mempan. Akhirnya genti nggodha Ibu Hawa kenging. Nah, Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam. Mas, ngopo dek? Aku pengen. Pengen ngopo dek? Pengen kuwi. Kek sing dikepingini buah dari pohon larangan tadi. Dawe Nabi Adam, ojo dek. Kuwi ra entuk karo Gusti Allah. Larangan kuwi sampean pengen apa wae liyane tak pundutke tak turuti sing penting aja kuwi mom aku pengene kuwi kok ora oleh kuwi larangane Gusti Allah. Nabi Adam tetep bertahan. Ibu Hawa sing ngrayu ora apa Mas sithik lho wong aku diomongi karo Mas Iblis. Jere Mas Iblis rapopo kok ngandel to ambek Mas Iblis. Mas Iblis sih penduduk lawas no kene wis pengalaman. Jere Mas Iblis lho rapopo. Ora oleh. Nah, isek ana sing ngusung-ngusung panganan. Iki pohon larangan iki. Wis pokoke sing disuguhi nang panggung iki atik mangan titenono keselek. Termasuk sing ceramah. Wis. Lho Mas kula ntosi Mas nek tesih wonten melih. Monggo tutuk nerian Mas, lihat saya wonten diunggahnya Mas, monggo. Betul usah kipas angin. Betul usah. Masa iso hilangnya moe? Eh? Betul usah. Anu, betul tahan dulu, betul tawar. Biasanya kan AC, jadi. Betul usah.
Pun to pun ngaji mawon pun ngaji. Pun wis gak apa-apa sak niate bismillah iki pokoke seneng kene ya Allah. Aman muga-muga ya Allah. Es. Pun pun teruske. Pun. Nah ibu awak ngrawuhi terus. Nabi Adam rak mboten purun. Aja tek aja kuwi larangane Gusti Allah. Saman nyuwun liyane tak kundutke. Pokoke aja kuwi. Mama aku gak kepengin liyane kok. Aku pengen kuwi. Ora apa-apa sithik no. Mah, oleh. Lah wong wedok iki duwe kepinginan, duwe karep nek ora dituruti kan akhirnya terus ngancam. Sampeyan sayang aku apa ora? Nek ora sayang karo wani nang ngomong. Lemes Nabi Adam. Mbok. Nah, mulai saat itu wong lanang kalah karo bojo. Gagae dadi kapolsek iki nek tepak tugas ngene iki pas dinas. Ini ngomah karo bojone digetak, goblok dadak. Bundan Ramil kaya ngono gagae ning omah musuh Bundan Ramil. Kaya ora tamat SD. Iki wis mulai kok konone Dan. Sing ceramah, yo iya. Foto. Akhire dipundhut ke, yes kuwi. Langsung ditegur kali Gusti Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Malah diambil buahnya dimakan. Keluar kalian dari surgaku. Gara-gara melanggar sepisan aturan Gusti Allah, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga. Ini pelajaran berharga buat kita. Melanggar aturan Allah itu menyebabkan terusir dari surga. Surga tidak bisa ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturane Gusti Allah. Coba itu dipenggali. Mriki desane napa mriki Dan? Kalimalang. Mboten Kali Mujur nggih. Kalimalang nggih. Coba dipikir, dipenggali. Nabi Adam kalih Ibu Hawa niku sampun dangu le manggon ten swarga. Gara-gara melanggar aturan sepisan ditokke toko swarga. Wong Kalimalangi pojokane swarga rung tau ngerti. Gek melanggar aturane Gusti Allah bola-bali malah pengen mlebu. Paraspora ya wong-wong iki. Halo? Nah, kemudian yang kedua, setelah dikeluarkan dari surga, njur Nabi Adam nyalahke sinten? Napa nyalahke iblis? Mboten. Nyalah ke Ibu Hawa boten, padahal janjane Nabi Adam sakit mawon mencari pembenaran. Ini kalau gara-gara sampean ngene-ngene kan sakit mawon, tapi boten Nabi Adam boten nyalah ke garwane, boten nyalah ke iblis, ning nyalah ke awake sami boten kali wong Kalimalang pret. Nek wong kene senengane lak nyalah-nyalah ke liyan. Dulur disalahke, tangga disalahke, kanca disalahke, bojo lho disalahke. Salahe. Enten mboten sing ngoten niku? Enten. Wonge lemu pokoke. Senengane nyalah-nyalahke bojone. Loh. Nabi Adam mboten kok nyalahke sapa-sapa, nyalahke awake. Niko ayatnya biasa niko pujian terlanggar-langgar dan masjid-masjid. Ayo diwaca bareng-bareng tabar.

Gusti, kula zalim ten awak kula, kula nganingaya ten awak kula piyambak sing salah kula Gusti, sanes sinten-sinten kula sing salah. Lamun boten panjenengan paringi pangapura lan kawelasan kula dados tiyang rugi cilaka Gusti. Nyalahke awake dhewe. Dadi lek enten sing boten tepak, enten sing boten kepenak kali awak kita, aja nyalahke sapa-sapa, ayo muhasabah, nyalahke awake malah nyalah-nyalah ke pamong, nyalah-nyalah ke lurah, wonten apa badan? Sing senengane nyalah-nyalah ke pak lurah, wonten apa badan? Lebihan sing milih sapa? Lah kok salah-salah ke rumah kamu dadi lurahnya penak atau biyendi pak lurah ya? Ini ada bantuan-bantuan ngono kas yang disalah-salah ke ya pak lurah. Rumah sana ngatur wong sak desa, wih penak ngono apa biye? Sopo ngomong pas-pas kuwi. Sing ora pas apane? Oh, lambemu wae. Ngatur wong sak desa ku yo angel. Sopo to ki jenenge kok lali aku? Serintil, serintil. Oke, mbok aku ning dia ya mesti enek kok serintil iki. Ngono kuwi jajal delok kae nganggo bandu sing ana sungune loro. Kelinci apa ya ora kelinci nek kuwi kok. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu sukanya nyalah-nyalahin orang lain. Nun sewu. Dadi guru nang kelas mulang murid-muride lah muride kok ora paham. Ora kok gelem nyalahke awake dhewe malah nyalah-nyalahke muride. Diulangi ora do dunung. Diurangi ora do ngerti. Ana bakul ning pasar, dagangane gak ora payu. Ora kok nyalahke awake dhewe, nyalahke wong ana pasar. Selintas-selintit tok ora tuku. Oh, serintil-serintil. Ming riwariwi mondar-mandir ora do tuku. Lah pancene daganganmu elek kok. Dadi penceramah gak ora digatekke karo jamaah, nyalah-nyalahke jamaah. Jamaah ora gelem gatekke, padahal ceramahe ora menarik. Halo? Duwe anak rewel, duwe anak nakal. Ora kok nyalahke awake dhewe iki wong tuwa. Nyalahke. Bocah ora kena dituturi wong tuwek. Bocah ora gelem manut karo wong tuwa. Jan bocah saiki iki, padahal omongan kuwi salah. Sing bener omongane ngene, wong tuwa ora kena dicontoh anak. Wong tuwa ora iso didik anak. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi wonge. Lah orang tua sekarang itu terlalu banyak menuntut kepada anak tapi enggak pernah menuntun. Kakean tuntutan mboten enten tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Kadang ibu-ibu gek kebat kliwat ning ngomongi anake. Bocah ora kena dituturi wong tuwek. Ibu mbiyen kira kaya kowe, jarene anak. Lah mbah mbiyen ya ora kaya ibu kok. Diomongi wong tuwek kok gek bantah wae, rugi aku duwe anak kowe. Aku rumangsamu bathi duwe ibu kowe. Wih mbok manut karo wong tua ibu ngono perjuangane abot nak rekoso. Gembel kowe meteng kae ora cukup 9 wulan, 10 wulan lebih kae. Rumangsamu ibu nek meteng kuwi ora lara ngono. Lara. Ki mendeh-mendeh ra karo-karuan. Urung nek pas nglairke kae totoane nyawa nak, larane ra karuan jerene anak. Bu, ngono kuwi sing nonton ya sapa? Aku ya ora pesen. Salahe sampean dhewe, bapak wis penak-penak turu mbok gugah. Ya sampean dia kereker. Ngopo nyalah-nyalahke wong senengane? Ayo nyalahke awake. Ya Allah, ki ngopo ya rezeki kok seret ki berarti salahku iki. Ngono lho. Ana sing kurang pas. Ya Allah, ki ngopo to ya aku dagang kok rugi terus duit nang gone wong kok ora metu-metu. Nyantol kabeh ki piye to ya? Salahmu dhewe mungkin sedakomu kurang. Mungkin kowe dapat oke ira gelem nyalami. Salaman. Loh, aja nyalah-nyalah ke wong toh. Woi. Tel serintel. Lagi kok. Lek kula sampean iki senengane rak nyalah-nyalah ke wong. Mas ayo berikutnya baleni.
Benjang no swargo niku bebas sampean. Neten donya niki sak penak-penake ora bebas. Mesti ana pantangane, mesti ana larangane. Sak penak-penake. Ayo sing jarene paling enak, paling penak nang donya. Wong sing suke-suke sing duwe akeh-akeh kae, apa dia bebas berbuat seenaknya? Ayo nenggone naik klub kae. Tempat hiburan malam sing molimo lengkap sempurna kae nganti ana wanita-wanita penghibure kae. Apa bebas? Ora iso. Kae pekerjaane larangan. Hukume terlarang karo pemerintah dilarang mbayare. Orang ono sing bebas, sapa sing bebas? Ngapunten. Dadi pejabat terus bebas berbuat semaunya, orang ono aturan, orang ono larangan. Dadi camat terus bebas sakarepe dhewe, angger tanda tangan eret-eret-eret ditempel cetok sakarepe. Dadi Dan Ramil, dadi Kapolsek, duwe jabatan, bebas berbuat semaunya, ora iso, tetep ana aturan, tetep ana larangan. Ngono lho. Apa maneh saiki kekayaan diaudit, diperiksa, ora bebas, wedi diiting-iting terus. Hati-hati Pak Lurah. Lha iki kan karo dulur kan ya kudu dielengke. Apa bebas berbuat semaunya? Raiso. Dadi kiai kok bebas sak karepe dhewe. Aku bebas moronggon karaoke. Ajep pangajep, ajep pangajep. Geger donyane. Longge to. Pene dadi penceramah terus sak karepe dhewe. Omongane sak karepe dhewe, perbuatane sak karepe dhewe. Lah ngene wis dileboni. Kewan sing ambune ra karo-karoan iki kok. Ora iso. Rumangsamu nek wis dianggep ngene iki terus bebas sakarepe dhewe, bebas berbuat sesukanya. Syukur jeplak leng ngomong. Sakarepe dhewe tumindake. Ra iso. Lha wong kula niku nek ape rekreasi ngono kae ya Allah, nyamar celana jin, pakai kaos, topi ambles, kacamata hitam. Soalnya wajahku kan wajah pasaran. Ra bebas kula niku mlaku sak mlaku lho ra bebas ganduli wong terus. Ora trimo dijak foto, dicetoti, diganduli. Loh. Lha ngene iki nek misale aku wong GR, dijak foto karo ibu-ibu wong wedok terus. Gendeng jenenge. Loh. Ya enggak iso bebas, sapa sing bebas? Wong sugih, duwite akeh, berkuasa, apa-apa iso, terus bebas. Dia bebas menikmati sesukanya, ra iso. Dijak prasmanan, menu lengkap, semua kuliner ada, tersaji, apa dia bebas menikmati? Ra iso. Malah biasane wong suge-suge iki kok kayak pantangan. Sing suge-suge niku. Yo, dicontohno karo serintil. Jangankan sate 100 tusuk, kambing 100 kandang dia bisa beli, tapi daging wedhus sak pringkil ora wani mangan. Darah tinggi. Jangankan gula 10 apa 10 ton. Lah wong pabrik gula 10 iso dituku, tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Teh manis, jajal. Rumangsamu terus bebas. Wong sugih malah kakean pantangan. Dijak prasmanan ngono kae menu lengkap kae. Arep njukuk-njukuk panganan apa-apa tambah wedi. Apa maneh ditutke bojone, gek sing wedok iki galake kaya asu manak kae. Arep nyiduk ditampel, arep nyiduk iki aja kuwi. Eling penyakite. Ganti rawon. Rawon ya ora oleh. Ora eling ngomongane dokter kae apa piye? Ganti soto yang ngono. Lah gak apa nyiduk. Terus kae nek pengen mati nanti pangan. Karek delongap, delongap urip matane tok ngono kan. Ora ono nang donya iki sing bebas sapa sing bebas. Es malah rene. Sangit kabeh ra karuan, Bos. Sangit ya wis nek Kapolsek sak camate sandan ramile ngono lho. Ambek lurah pisan ki ben sangit kabeh. Ah, nemen Pak Lurah wisan iki. Nemen wisan. Pon ya. Mbah apa jenenge iki kewane? Bapak Ibu ngapunten. Ning donya iki ora ana sing bebas. Sampeyan lek pengin bebas mbenjing ten swarga, nggih? Nek klebu.
Mula pengen klebu swarga ya ana syarate. Ten donya mawon pengen ketrima pengen klebu enten syarate kok. Ngapunten. Pengen klebu dadi anggota dewan. Wonten syarate napa mboten? Pengen dadi kepala desa wonten syarate napa mboten? Pengen dadi angkatan polisi tentara wonten syarate napa mboten? Wonten. Minimal harus sehat jasmani rohani. Jadi polisi tentara neng gendeng misalnya orang sehat jasmani rohani nih. Ya medeni wong. Temperamen nggo bedil kok temperamen. Dar-dar nggo dadine. Wih, angkatan apa tukang nyumet mercon? Angkatan mercon jarene. Wonten syarate. Ngono lho, angkatan laut sehat jasmani rohani dan harus bisa berenang. Angkatan laut ra iso nglangi. Loh, mulane kaya ning ibu-ibu kan nesu-nesu gara-gara anake ngleboni angkatan laut ora ketompo. Nesu-nesu lah ya anak-anakku ku ya apik awake, ya gedhe dhuwur, ya sehat, ora ketompo angkatan laut gara-gara ora iso nglangi. Lah rumang satu sing ketompo dadi angkatan udara kae ya ora iso miberi. Niki meng ora iso nglangi ora ditompo dadi angkatan laut, ana meneh nang ngene angkatan darat ora klebu gara-garane sepele, untune gripes. Nesu-nesu toh, lah iya orang jene dadi angkatan iki kon tembak-tembakan, bedil-bedilan apa cokot-cokotan toh sajane. Ning gara-gara untuk king wis ora ketompo. Lah saiki syarate klebu swarga kuwi apa? Kae. Inna iki jenenge menek.

ora penekno kates kuwi. Blimbing kuwi simbol buah sing liringane 5, rata-rata liringane 5. Ya ana sing liringane mok 3, soalnya sing loro mbok krokoti. Lah 5 kuwi terusane ayat mau.

0: anfusikum afala tubsirun. 5 pas liringane blimbing 5 iki diterangke apa tak tinggal mulih? Amin. Sapa ngomong wis telat arep mulih, sapa sing ngomong wis telat wis telat. Ya pangapunten telat, soalnya tem mriku wau rada molor acarane. Kula sakjane perjanjiane kan jam 8 naik, tapi ternyata tadi udah hampir jam 9 baru naik. Ngapunten sanget radi telat. Kula nggih langsung kok tem mriku mboten mangan. Harapanku kan kene digawe mangan. Ya nyatane tekan kene ya langsung munggah ya ngerti dhewe. Takoke sing jemput kae nek ora percaya. Yakin aku ora mampir karaoke ora. Langsung rene iki lho. Ora usah kadek grundel. Wis ngapunten kula, ngapunten telat sayang. Masya Allah, kena sepetok balane mak lampir nih, pelet wis jan. Wis rapopo wis. Pertama, sarate blimbing limo ki liringan sing nomor siji sarate.
1: Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
0: Mereka para penduduk surga dulu waktu di dunia adalah muhsinin, orang-orang baik. Maka kita harus benar-benar jadi orang baik. Jangan sekedar baik, jangan asal baik, jangan pura-pura baik, jangan sok baik, tapi harus benar-benar baik. Terus lakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Nah, siapa muhsinin, orang-orang baik yang tergolong sebagai orang bertakwa yang disediakan surga? Bapak Ibu, dalam ayat yang lain itu diterangkan,

ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai muhsinin, orang-orang baik. Kita harus berusaha merebut cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat amat kuat cintanya.

0: cintanya kepada Allah. Jadi orang beriman itu cintanya kepada Allah sangat dahsyat sekali. Salah ya, ono sing merem kok. Ya wah dahsyat ya kudu ngono kuwi, mosok sangat dahsyat. Lembeng jenenge. Dahsyat ya kudu ngono kuwi.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda. 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Wala, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga

mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: ya.
1: Bakalan ketemu Lia lagi malam hari ini di DMK Dangdut, malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik lagi. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Star FM Kebumen? Seperti biasa dari jam 7 sampai jam 10 nanti kita siap goyang bareng-bareng ya. Iyalah, goyang sendiri gak enak, enaknya bareng-bareng aja. Kabar gimana kabar? Masih sehat kah? Harus. Masih bahagia kah? Harus juga ya. Pokoknya apapun kondisi Anda tetap harus bahagia, tetap harus sehat ya. Wajib banget sehat bareng Habuto, obat herbal Ramon Arab yang paling top juga. Ada Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna, madu Vitamedia, Otipus, dan juga ada teh moronya ya. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Selamat malam buat semuanya. Malam hari ini malam apa nih? Malam Rabu ya. Harinya hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Mendekati akhir bulan, mendekati Idul Adha juga ya. Pokoknya luar biasa banget. Semoga semuanya sehat selalu bareng Habu Top ya. Seperti biasa, Lia suka banget sapa-sapa sobat Stara FM biar enggak lupa Lia ya. Soalnya Lia itu pelupa orangnya, ya kan? Jadi Lia tuh suka menyapa semuanya biar inget terus. Sama yang selalu setia monitor terus menerus ya, yang gak pernah telatan. Murid teladan ada siapa nih? Ada Mbak Sri. Selamat malam buat Mbak Sri. Ada juga Mbak Bubut, selamat malam buat Mbak Bubut, thank you sudah monitor. Ibu Asi, selamat malam Bu, apa kabar? Semoga sehat selalu buat Bu Asi. Bu Tuti yang ada di Gerabak juga selamat malam. Mas Andi, halo yang ada di Kebumen, tor monitor. Ada Mas Sandy Duga yang ada di Depok Rejo. Semoga sehat selalu bersama keluarga di situ Mas Sandy. Ada Mama Ulfa. Mama Ulfa yang ada di Pasir Aya, selamat malam. Mbak Nadia juga yang ada di Poncowarno, selamat malam. Mas Andre, halo. Sehat selalu buat Mas Andre. Kemudian juga ada papanya Naura, Pak Sutar. Selamat malam buat Pak Sutar. Kemudian juga Kang Gendro, selamat malam Pak Ahmad. Pak Ahmad apa Mbah Ahmad? Lia suka panggil Pak, suka panggil Mbah ya. Mbak Ahmad yang ada di Butuh juga selamat malam. Mbak Isnai juga selamat malam. Kemudian Bu Emi ya, yang gak suka Emi katanya, selamat malam juga. Mutika Darmanto, selamat malam. Pengguna setia Habu Top nih, Mama Asrof juga selamat malam. Pengguna setia Habu Top. Ibu Poniman yang ada di Sarwo Gadung juga selamat malam. Yang ada di Sarwo Gadung Mirit ya, ini pengguna setia Habu Top juga. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa jala. Yang belum kesapa, berarti belum merapat ya. Buruan merapatlah bareng Lia di sini di 0851-8606-9984-nya. SMS, WhatsApp, telepon boleh, silakan merapat ya. Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam, jangan sampai ketinggalan. Nanti keretanya udah jauh baru datang ya kan. Sekarang ya kasih lagu berikutnya udah Lia siapin di sini biar makin semangat malam hari ini ya kita di DMK. Ada dari Bang Haji Roma Irama dan juga Bunda Rita Sugiarto dengan Syahdunya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Solo Galaxy baru saja muncul dari Kenurjana dengan Sun Sing Sue. Kalau sebentar kurang ya, jadi yang lama aja. Selamat malam Sobat Star FM dimanapun Anda berada. Balik lagi bareng Lia di sini di DMK Dangdut, malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget ya. Sampai jam berapa? Jam 10 dong. Jadi buat Anda yang belum gabung atau belum sempat ngirim SMS WhatsApp-nya, bisa dikirimkan lagi WhatsApp SMS ya di 0851-8606-9984 nya. Atau barangkali mau gabung via Facebooknya Star FM Kebumen, boleh ya. Di Facebooknya Kebumen FM boleh komen di situ ya, like juga boleh, silakan. Mau request via Facebook boleh. Selamat malam buat Mas Osin ya, katanya absen aja lah, boleh, thank you sudah absen ya. Ada juga Bu Asi, selamat malam Bu. Mbak Lia, malam ini aku mau dengerin lagu Kebaya Merah. Tadi katanya musik Bu Asi. Lagu musik ya Bu, lagunya udah muncul ya Bu. Salamnya buat semua fans Star FM Santero Jagat. Ucapannya selamat malam aja buat baliannya petugas, terima kasih. Kembali kasih buat Bu Asi. Mbak Sri juga selamat malam. Lagunya Syahdu udah muncul ya, lagu Syahdu. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Ibu Novi, Bu Yati, Bu Suamintan, Bu Komis, Papa Ijo, Kang Mama, tadi selamat bunder. Ada Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri juga, Ibu Ayu, Pak Sultan, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Baknya Naura, Pak Yanto, terima kasih, kembali kasih. Mbak Bubut, waalaikumsalam buat Mbak Bubut. Mbak Lia hadir di DMK, salamnya buat Bu Asi, kemudian juga Umi Hani, Bundar, Bu Yati, Mas Aminta, Mama Naomi, Mahbul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma. Ada Mama Akmal juga, Mama Astri, Mbak Juli, Bunda Titin Wardani, Mbak Sakina, Bunya Naura, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri juga, Pak Hafid, Yambi, Bapaknya Naura, Marin, Mbak Deyadi, Antika, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya Sun Sing Sue ya, udah muncul barusan nih. Thank you buat Mbak Bubu, Mas Sandy, Mas Sandy monitor Mbak Lia, thank you buat Mas Sandy sudah monitor. Bu Tuti yang ada di Gerabak Purworejo juga selamat malam Bu. Monitor DMK, cepetan atensi ah, main lagunya cepat keputar, keburu ketiduran ya. Habis kondangan capek, salamnya buat Bu Asi. Ada Bu Yati, Mbak Ahmad, Wareng. Bacanya gimana Bu Tuti? Wareng ya. Ada Bunda Diah, Mas Ucup, Mas Andre, Mas Hoyong, Bundar, Buntin, dan buat semuanya. Lagunya Rekayasa Cinta dari Camelia Malik, Suwun, terima kasih. Boleh, ditunggu lagunya ya. Mas Andi yang ada di Kebumen, malam Balia. Salam buat semuanya aja yang monitor di Star FM Kebumen, buat Balianya petugas, terima kasih. Kembali kasih buat Mas Andi ya. Ada juga Mas Andre, thank you sudah monitor. Mama Ulfa yang ada di Pasir Aya, absen. Nyai, aku pengen lagu Nur Laila. Emangnya radio namanya ganti? Iya, sekarang Star FM, sama aja ya. Katanya apalah arti sebuah nama. Buat penyiarnya tambah gemoy, amin. Terima kasih Mama Ulfa. Di belakangnya selamat malam Balia cantik. Dan apa ini, kenes? Kenes apa kenes? Balia kadang suka itu kalau bacanya ya. Gatawanya renyah, oke Mbak aku udah bisa naik nih. Habis makan sama sayur pare. Katanya minta lagu dari Ica Tresnawati, salam untuk Bunda, ada Mas Andre, Mbak Putri, Duren Sawit, Mbak Yaya, dan semuanya. Khusus untuk Mbak Lia, salam sayang gak pernah hilang, salamnya manis gak akan habis, asik. Ya, Bu Emi ya. Saya selalu buat Bu Emi pokoknya. Ih, ternyata Bu Emi suaranya merdu banget ya kemarin. Lia baru dengar sekali soalnya. Besok nyanyi lagi ya Bu Emi ya.
Siapa tahu pada kabur. Enggak. Bagus kok ya. Ada Mamak Dwi, selamat malam buat Mamak Dwi. Coba oglek lagu Saat Jumpa Pertama Mbak Lia, boleh ditunggu. Katanya salam-salam mumpung Dede masih bobo nih. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bu Asi, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Harti, Bu Artik, Bu Kumis, Bunder, Mbak Inai, Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Husnul, Mbak Naomi, Mbak Wulan, ada Mbak Fian, Mbak Agil, Mbak Asroh, Bu Fatur, Ibu Nesalis, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Bubut, Kang Lor, Kang Kidul, Kang Wetan, Kang Kulon, Baela, pokoknya sih ngagi pada monitor Star FM. Buat melihatnya petugas sampai kukudan. Oke. Ya, setelah jumpa pertama nanti ditunggu ya, Mamak Dwi ya. Saya selalu bersama keluarga di situ. Salamnya wis komplit nih ya, Wetan, Kulon, Ngalor, Ngidul, Tengah, ya di Kelalena terus. Ada Mas Bambang dari Bagelen, salam untuk semuanya, mat-mat istirahat. Sambil dengerin DMK yang top, parkot top, kayak habu top ya. Buat kaliannya petugas sampai tuntas lagunya dari Evita Mala. Ada Kang Mas, Hatunuhun, Sami-Sami. Oh gitu Bu Asi, belum diedit ya. Pantesan tadi lihat, oh sama kayak tadi malam gitu Bu Asi. Semangat buat Bu Emi ya.

Oke, seperti biasa masih bareng Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang paling top. Bosen gak sih kalau Lia ngingetin Sobat Star FM untuk selalu hidup sehat? Enggak dong ya, kenapa harus bosen? Kan kita emang perlu banget hidup sehat setiap harinya, ya kan? Jangankan satu hari sakit, satu menit sakit aja rasanya gak enak, ya kan? Ngapain nunggu lama-lama sakitnya? Kalau dia sakit lama, ya setengah hari, satu hari, segera atasi, segera cari solusinya. Solusi terbaik ada pada Habu Top ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantaranya. Aman banget buat dikonsumsi sehari-hari karena ini 100% herbal alami. Gak usah khawatir, ada efek sampingnya gak sih? Besok kalau aku mau stop, penyakitnya kambuh lagi, ketergantungan enggak ya Sobat Star FM? Karena Habu Top ini herbal ya, penyembuhannya secara perlahan, insya Allah bisa membantu Anda makin baik lagi gitu, memperbaiki tubuh Anda yang udah mulai pada rusak atau barangkali di dalam tubuh Anda banyak racun-racun yang menumpuk atau penyakit-penyakit yang menumpuk ya, yang tidak Anda ketahui. Silakan didetok kembali menggunakan Habu Top. Ini juga berfungsi untuk mendetok tubuh Anda. Jadi ketika di dalam tubuh Anda ada zat-zat berbahaya yang sudah menumpuk ya, bisa didetok. Biasanya tuh dibuang lewat air keringat gitu ya, air seni juga. Jadi buat Anda gak usah khawatir, efek sampingnya gak ada, ketergantungan juga gak ada. Jadi ketika sakitnya udah sembuh, mau stop juga boleh, mau lanjut minum boleh, aman ya. Yang sehat boleh minum Habu Top, gak malia boleh banget untuk pencegahan ya. Silakan. Untuk pencegahan bisa diminum 1 kapsul 3 kali sehari, untuk pengobatan bisa diminum 2 kapsul setiap hari 3 kali juga. Kemudian juga untuk menambah stamina bisa minum 4-5 kapsul, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi tubuh Anda. Apa sih yang dibutuhin? Kalau untuk pengobatan diabetes, kemudian juga membantu kolesterol Anda turun, kemudian juga darah tinggi Anda membaik ya, darah rendah Anda jadi normal, kemudian juga asam urat rematiknya hilang. Rutinin aja pakai Habu Topnya 2 kapsul. Kalau Anda yang sehat, untuk pencegahan boleh diminum juga 1 kapsul gitu ya. Kalau anak-anak yang gak bisa nelan kapsul, tinggal dibuka aja kapsulnya. Dalamnya serbuk, jadi gak usah khawatir. Mbak Lia, anak saya mau saya kasih Habu Top, boleh gak? Boleh. Usianya berapa? Kalau usianya 8 tahun ke atas, boleh minum Habu Top. Terus kalau gak bisa nelan kapsul, tinggal dibuka aja. Cukup 1 kapsul aja ya. Berdampingan dengan obat dokter, baik juga, boleh juga. Tinggal dijeda minimal 2 jam. Misalnya nih, mau minum Habu Topnya dulu jam 7, nanti jam 9 baru obat dokternya. Atau begitu juga sebaliknya ya, minum obat dokternya dulu jam 7, terus minum Habu Top jam 9 pagi. Nah, boleh juga. Tinggal disesuaikan aja. Pokoknya kalau Anda pengen sehat, segera minum Habu Top setiap hari dipakai air hangat ya. Seperti biasa, Lia ingatkan untuk Anda yang konsumsi Habu Top, untuk penderita mah kronis asam lambung, jangan lupa diminum Habu Topnya sebelum makan. Selain asam lambung, mah kronis silakan diminum setelah makan. Belinya di mana belinya? Belinya di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Hanya tersedia di agen-agen resmi kami, apotek yang udah bekerja sama dengan Stara FM. Belinya di daerah Pituruh kok nggak ada? Di Pituruh hanya tersedia di apotek Barokah ya, warga Pituruh. Di apotek yang dekat pasar nggak ada? Belum ya. Itu bukan ini agen resmi kami, jadi nggak ada. Bisa beli di apotek Barokah di daerah Megulung Lor Pituruh, atau barangkali Anda yang berada di wilayah Butuh, Kutoarjo dan sekitarnya bisa beli di apotek Slamet di Jalan Sawunggali di depan Gang SMK YPE ya, di situ ya, di Jalan Sawunggali. Kemudian juga warga Purworejo Kota bisa beli di apotek
Langgeng ya, Apotek Langgeng di daerah Baledono. Dari patung bendaran Mayor Supratman ke timur, nanti di situ ada Apotek Langgeng. Buat Anda warga Kota Winangun, jangan lupa bisa merapat ke Apotek Tahir Farma Kota Winangun di utara rel kereta Pinjebor. Ada juga di Apotek Sumber Waras ya, di dekat Jalan Raya Kota Winangun. Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Kemudian juga ada di Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun, Blok B 05 dan 6. Dan buat Anda yang berada di wilayah Prembun, warga Prembun bisa merapat ke Apotek Kasih Terjalin Prembun. Wilayah Prembun hanya tersedia di Apotek Kasih Terjalin Prembun. Wilayah Bonorowo hanya tersedia di Apotek Bonorowo, dan wilayah Mirit silakan beli di Apotek Kasih Terjalin Mirit. Iya, jadi jangan sampai salah ya Sobat Sara FM, pastikan Anda beli di Apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Terima kasih buat Bu Poniman ya, yang udah beli Habutop isi 200 kapsul dari Desa Sarwogadung, Mirit Kebumen. Ini luar biasa, beli yang isi 200 kapsul ya, dikirim via paket. Ditunggu ya Bu Poniman. Insya Allah kalau nggak besok pagi, hari Kamis datang ya. Beli hari ini ya? Iya, baru dipaketin. Kalau nggak besok pagi, paling cepat ya hari Kamis ya. Semoga sehat selalu. Pak Amin juga terima kasih kemarin udah beli Habutop yang isi 100 kapsul ya. Sehat selalu, lancar rezekinya buat semuanya Sobat Stara FM yang udah pada borong Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana di apotek maupun di agen resmi kami. Lanjut nggak? Lanjut dong. Lihat ada kak dari Kamelia Malik dengan Rekayasa Cintanya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Sarana FM Kebumen. DM Kadangdutnya asik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya di

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Masa gak ngerti sih Kang Mas? Jangan bikin kecewa dong Kang Mas ya. Masa harus bikin kecewa sih? Jangan dong, jangan bikin kecewa kayak Habutop tuh. Gak pernah bikin kecewa Sobat Setara FM dan pengguna setia Habutopnya ya. Pokoknya udah paling top, Marco top, gak ada duanya ya. Iya dong, kalau mau sehat pilihnya Habutop, jangan pilih yang lain. Sama halnya ya malam hari ini ya. Kalau mau telpon di Setara FM, pilih saat ini juga, karena saat ini juga Lia akan membuka phone live-nya ya. Silakan yang mau naik boleh, Lia buka dari sekarang. Selebar-lebar pintu ya. Di 0851-8006-9984-nya. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo juga Mat Pagi DMK. Kalau gak dibuka-buka bisa aku dobrak tentang kusak.
0: Loh, kok pada gak sabar sih ini? Baru juga dibuka udah 20 orang yang masuk mpet-mpet dan...
1: Baru 20, belum 100.
0: Sabar woy, yang di depan
1: aku
0: bunda nih.
1: Pol, Anjali.
0: Kenapa?
1: Tendang-tendangan di udara gimana sih? Tendang lagi, kepental lagi gitu kan.
0: Pantesan yang lain gak bisa masuk.
1: Salah.
0: Yang masuk ini bundar kegedean.
1: Ini apa sinyalnya terlalu kuat gitu soalnya.
0: Enggak, itu karena...
1: Ini jangan-jangan Anjali pilih kasih.
0: Pilih kasih?
1: Iya, nanti aku ngambek tau.
0: Iya, Lia suka kalau di ngambekin.
1: Tapi aku gak bisa ngambek gimana sih? Biarpun kepental-kepental aku tetap berusaha gitu loh Anjali.
0: Ya namanya itu manusia yang gak pantang menyerah.
1: Kirain memang itu manusia yang gak pantas gitu ya.
0: Tadinya mau gitu, Lia selengin aja.
1: Untung keren coba.
0: Iya, kan? Takutnya Lia jadi durhaka gitu sama orang tua.
1: Ya iya gak durhaka lagi. Jadi malin kundang.
0: Hah? Malin kandang?
1: Malin kandang. Oh, aku lagunya ini Mimpi Apa? Bu Carik.
0: Hah? Mimpi Bu Carik?
1: Iya, ketemu Bu Carik.
0: Aduh, mimpi buruk.
1: Mimpi elek. Jangan, jangan kalau apa pakai kata-kata gini. Kita harus meninggalkan hal-hal yang buruk. Jangan.
0: Jangan.
1: Buruk itu ketua kita.
0: Masa ditinggalin
1: Kenapa
0: sih?
1: Kenapa harus ditinggalin?
0: Iya.
1: Kita harus ngomongnya, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Gitu loh Anjali.
0: Betul.
1: Hai Ibu Darmanto, malam monitor Ibu ya. Sehat selalu Ibu. Ini pengguna Habutop juga ya Anjali ya.
0: Iya, Butika mah rajin.
1: Oh, Butika top Marco top. Butika, Bu Asi, Bu Yati, Bu Karmina, ya
0: sampai
1: kan?
0: Sampai apal ya.
1: Semua pengguna Habutop ya kan? Itu kenapa Bu Wati gak diantar-anterin Anjali?
0: Oh, Bu Wati minta Habutop ya.
1: Iya, yang di pasar itu loh. Kalau ke situ berarti harusnya pagi, Anjali jangan sore.
0: Besok
1: sore
0: ya Bu, sekalian lihat sarapan di situ.
1: Boleh, di situ lengkap sayurnya banyak banget macam-macamnya. Begitu loh Anjali. Ini dongkol di belakangnya. Ini mau kita mau ngobrol sampai jam berapa Anjali?
0: Sampai jam 10.
1: Oh, bolehlah. Boleh. Aku enggak usah turun ya. Hai, malam semuanya. Ya, naik, naik, naik, naik. Jangan pada patah semangat. Buat Anjali dan tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Mimpi Bu Carik.
1: Ya, cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Mas Mar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Wati kemana Bu Wati? Lama nih Lia gak dengar Bu Wati ya. Mau Habutop ya Bu Wati? Itu yang Pituru Magulung Kidul? Ikutan mau beli Habutop enggak biar sekalian ya kan? Kan biar cepet sehat gimana sih? Udah lama banget gak healing. Kan lama gak kesana kesini gak kabur. Minum Habutop makanya biar cepet bisa melayu. Iya kan? Payah ah. Di belakangnya lagi di 0851-8006-9984 yang ngonoh pada mpet-mpetan. Siapa nih yang beruntung malam ini?
2: Hai, hai, hai, hai, selamat malam DMK, Mbak Lia cantik, uling empet bison dulu sup.
0: Jan, ibu-ibu langsung kepental sama bapaknya Naura.
2: Es, kolo-kolo jegang empet.
0: Bapaknya Naura nggak takut tempet-tempetan sama ibu-ibu?
2: Ora wis tak jongong-jongong nasi kutu-kutan embing gelimbang harus bunder yang apa gede.
0: Hati-hati ya. Loh bapaknya Naura takut salah nyikut.
2: Iya ya waduh. Bisa kepental dong kalau salah nyikut bisa kepental
0: iya,
2: ya.
0: Iya bapaknya Naura yang
2: keplosan.
0: Aduh.
2: Itu kampanyenya sudah kampanyenya gambar Habutop.
0: Sudah.
2: Aduh, iklannya dua kali ya sama bunder iklan, nggak apa-apa lah ya. Santai aja, menerima kebahagiaan. Baru awalnya mbak.
0: Baru awal, sabar.
2: Aku tarik pesan lagu mbak.
0: Boleh, lagunya apa nih bapaknya Naura?
2: Tangis Rindu Mirnawati.
0: Boleh, salamnya buat siapa nih?
2: Tak salam-salam, gue ke Kang Gendro bangun, Kang Gendro jangan tidur.
0: Jangan tidur.
2: Ya, ada Duren Ambal tuh. Udah ketemu kok gak cocok gimana Duren?
0: Iya,
2: ke tempatku ntar tinggal pilih di roketan sini.
0: Orang itu Bu Emi diajak kenalan kok.
2: Oh iya. Buat Mas Ari selamat malam. Ada Pak Di Selamat. Ada Mbak Puput. Mbak Yaakob. Mbak Ahmad. Ada Mbak Wat Pekanbaru. Ada Mbak Yaya. Mbak Nur Klirong. Putri Selatan. Bu Titin Wardani, ada Bunda Manda Masuk, ada Bu Emi, Bu Eni, ada Mama Vian, ada Mama Astra, Mama Naomi, ada Bunda Dini, ada Kang Ucup, ada Kang Muksin, Mas Oyong, juga ada Mas Mister Keling, Pak Sutar masuk, Pak Sutar, ada Bapak Ijo, Pak Karim Chicken, Pak Pariono, okay. Masuk, Pak Pariono. Dan tidak lupa yang lagi dengerin nih Pak Nurjani yang ada di Wirogaten, ada Pak Marno, juga ada Pak Badati yang lagi asik dengerin Mbak Lia siaran. Dan buat semuanya aja lah yang tentunya lagi menyimak acara DMK yang dipandu oleh Mbak Lia cantik. Buat Mbak Lia, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura ya sudah ikutan merapat di DMK malam hari ini. Di belakangnya bapaknya Naura. Sabar ya. Sabar. Nah, jangan desel-deselan ya kan. Ini sampai HP-nya nge-lag tahu. Cek. Siapa yang beruntung?
3: Cek sound. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam Mama Asraf, luar biasa. Akhirnya bisa nyondol sampai atas.
3: Ternyata tadi Bapak Naura pantesan disondol-sondol angel banget.
0: Wong lanang angel disondol.
3: Iya.
0: Jangan macem-macem katanya. Sehat Mama Asraf?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Lia sehat?
0: Sehat juga.

0: harusnya kan belok ya, belok ke kanan kayaknya.
1: Iya, aduh pusing Lia, nggak jadi ke situ lagi besok. Ini mau request lagu apa?
0: Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, kata Ashraf.
1: Oke, siap, gak lama, tungguin aja.
0: Iya, mau tidur aja mau request lagu.
1: Emang ya. Salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya fotokopi Bapak Naura Bella.
1: Oke,
0: ya karo bunder. Cantik. Tuh, untuk yang tercantik katanya. Ya udah ya Mbak Lia, terima kasih.
1: Siap. Sama-sama.
0: Selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ashraf, aturan mah Ashraf aja yang ini masuk, yang telpon. Terima kasih buat Mama Ashraf, pengguna setia Habu Top dan juga minyak herbal Sultana juga ini ya. Bisa naik yang kepental. Udah 3 penelpon ya, nanti Lia lanjut lagi di segmen berikutnya. Yang kepental ada siapa nih? Sekeling ya, kepental ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ada Mbak Cindy, kepental juga, Mas Andre, kepental, Umi Hanif, kepental, Terosita, Ibu Karmina, Mbak Yaya, kemudian juga Mama Naomi. Kemudian ada Mbah Ahmad, mental Mbah Ahmad. Gimana? Kemarin paling gasik, sekarang mental Mbah Ahmad ya. Ada Duren Ambal juga, aduh, wis kepental gasik Duren Ambal ya. Ada juga yang kepental Mbak Titin Wardani juga ya. Boleh dicoba lagi nanti di segmen berikutnya. Tenang aja, ini baru pembukaan ya. Baru permulaan, jangan buru-buru. Yang keburu-buru tuh gak enak ya. Ojo ke susu, kata bundar. Lewat Garut, kejauhan dong ya. Selamat malam buat semuanya sobat Star FM yang masih monitor Lia di sini di DMK Dangdut, malamnya Kumin FM yang dangdutnya asik banget. Lia bacain lagi pesan yang udah pada masuk. Suk masuk, ada siapa? Ada Mama Artika Zahra, assalamualaikum, tok tok tok. Lengetok aja banter-banter Mama Ardika, takutnya pintunya Lia jebol ya. Mbak Lianya ada nggak? Ada dong, selalu ada di sini. Dari Seling nih Mbak hadir, lagunya. Ada dari Indah Sundari, Lukisan Cinta, salam untuk semuanya saja penggemar DMK, metreha dan sehat selalu. Untuk Mbak Lianya kebagian makasih banyak, full senyum, full barokah, amin. Kenapa Bu Emi kepencet? Waduh, lagi mumet. Mumet mengapa? Minum Habuto biar gak mumet ya. Ada Gatot yang ada di Berecong. Waalaikumsalam, ikutan G-Boy. Ini orang yang selalu monitor walaupun gak bersuara. Tolong puterin lagu Hanya Sandiwara dari Ines Cynthia, boleh. Ditunggu lagunya. Bunda Nesali, waalaikumsalam, absen hadir monitor Mbak Lia, selamat malam aja. Kabar gimana kabar? Sehat alhamdulillah. Salam buat semuanya sahabat fans Star FM Kebumen. Juga selamat malam, selamat monitor buat Mama Isan, Mama Skiman, Mama Skiman. Mas Giman, Lajer, Duren Ambal juga selamat malam. Ada juga buat Mas Bojoku, ada Rohmat juga selamat malam, selamat beristirahat buat anak-anakku. Juga Nurviana, Dita dan juga Sali, selamat malam, selamat belajar buat Melianya, selamat tugas. Salam sehat dan full barokah. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga, boleh ditunggu. Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam buat Mbak Nur. Kabarnya Lia baik, semoga Mbak Nur juga baik di situ ya. Lagunya Dana Asmara, salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wadani, Bu Tika, Bu Yati, Bu Samintan, Bunda Vito, Pak Sutar. Ada Bapaknya Naura, Kang Imam Butuh, Mas Dani, Mas Ari, Mas Taryono, Om Gendro, dan semuanya yang lagi monitor. Mbak Lia sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Ada Duren Ambal, ya, waalaikumsalam, Lia selamat malam. Duren Ambal, Duren Sawit, Dude Keren, Sarang Duit, Ambal hadir. Mau kirim-kirim salam buat Mbak Cindy, Bundanya Salis, Mama Siti Pasar Senen, ada Mama Rizky Tanasari, Bunda Emi, Bunda Sakinah, ada Mama Arjil, Petangkuran Ambal, Putri Selatan, Mama Umi Hanif, Prandegan, Bu Saminta, Mama Cindy, Putri lagi loh. Ibu Kumis, Bu Rosita Handayani, Bu Yati, Mama Heni Kutominangun, Bu Aida, Bunda Tri Wulandari, Pak Sakirun, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sultan, Bapaknya Naura. Ada Mami Irfan

Ambal, Neng Apri Ambal, Mbak Titin Wardani, dan Mbak Putri. Mbak Putri sehat selalu ya. Makasih Mbak Lia sudah dibaca. Aku umur 45, boleh minum Habutop enggak? Tentu saja boleh ya, silakan minum Habutop Duren Ambal. Masa duda keren sarang duit enggak minum Habutop? Ah, gimana? Iya, kan sarang duit. Beli Habutop di Apotek Ambal, sudah di stok lagi tadi ya. Jadi kalau mau beli Habutop bisa langsung melipir tuh ke Apotek Ambal. Isi 200 kapsul, isi 100 kapsul, isi 50 kapsul tersedia semua. Kalau pengen hemat beli yang isi 200 kapsul ya. Kalau belinya langsung 200 kapsul itu bisa menghemat sampai 170.000. Lumayan. 170.000-nya bisa buat ngapel tuh Duren Ambal. Atau bisa buat beli Vitama. Ah, masih turah ya. Kalau beli Vitama, beli Habuto, beli Sultana, turah melarah-melarah. Mbak Warit, kenapa? Aku nggak naik jadi nggak kepental Mbak Lia. Mbak Warit soalnya udah tahu ini pasti ibu-ibu nggak bakalan mau kalah gitu ya. Nah, jadinya Mbak Warit yang ngalah. Ibu-ibu dilawan ya. Oke deh kalau gitu nanti Lia lanjut lagi teleponnya. Tadi udah ada 3 penelpon, sekarang lanjut selagu nggak nih? Masih sabar buat goyang? Atau mau Lia bacain lagi? Kayaknya kita goyang dulu ya. Ini tangannya udah pada begel. Pengen cepet-cepet goyang. Tapi biar gak pegel juga boleh tuh. Ya, minum Habutop terus dioles-oles pakai minyak herbal Sultana juga. Minyak herbal yang serbaguna. Manfaatnya banyak banget ya. Untuk membantu pengobatan dari luarnya ketika Anda barangkali asam urat rematik terus pegelinu ya. Pengobatan dari dalam pakai Habutop, pengobatan dari luar bisa pakai minyak herbal Sultana. Dioles-oles aja yang pegel yang mana ya. Terus luka bakar bisa, terkena air panas, tersengat lebah, kemudian juga barangkali nih Anda sering banget pijit-pijit ya. Silakan dipijit-pijit pakai minyak herbal Sultana. Kemudian juga yang suka kerokan, jangan keseringan juga. Dioles-oles aja pakai minyak herbal Sultananya. Insya Allah ya masuk angin, perut kembung juga menghilang. Kalau Anda rutin minum Habutop dan juga dioles pakai minyak herbal Sultananya. Beli di apotek terdekat dan juga di agen-agen resmi kami. Lia ucapkan terima kasih lagi nih buat warga Petanahan yang udah pada borong di Apotek Petanahan Farma. Abis ya, ya, nggak kebagian, kasihan amat, tenang. Udah di stok kembali di Apotek Petanahan Farma di Selatan Pasar Petanahan, Anda bisa dapatkan kembali Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana. Apotek Taher Farma Petanahan Jogomertan juga sudah di stok kembali, jadi silakan merapat di situ, jangan sampai kehabisan lagi ya. Ingat, kalau stok di rumah udah menipis, langsung beli lagi. Yang berada di Kebumen Kota, jangan lupa bisa merapat ke Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga Apotek An-Nahdi di Pertigaan Panjer ya. Silakan. Beborok spesial buat Bunda Ervito Akbar, Lia luncurin.

0: Serius amat lihat HP-nya ya?
1: Iya nih bun, lagi nonton calon-calon pada ngumbar janji.
0: Biasalah ya, namanya juga kampanye. Kita doain aja siapa yang terpilih nanti, orangnya amanah, jujur, adil. Kita mah cuma bisa bantu suara dan doa aja buat negara kita. Nih, diminum dulu Habutopnya ya.
1: Nah ini, yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habutop.
0: Ya jelas dong, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top, kaya akan khasiat sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on dan metabolisme juga lancar.
1: Betul Bu, selain itu juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi dan lain-lain.
0: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
1: Jelas dong Bu, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: untuk Galaxy dari Mirnawati, Tangis Rindunya baru saja muncul. Siapa yang request Tangis Rindu? Bapaknya Naura, lagunya udah Lia munculin ya, bapaknya Naura. Yang ngempet-ngempet sama emak-emak. Oke deh, kalau gitu Lia buka teleponnya lagi atau bacain pesan lagi? Bacain pesan dulu ya. Nah, telepon dulu. Ya udah telepon dulu. Yang benar yang mana? Baca pesan apa telepon dulu? Telepon dulu karena enggak sabar ya. Boleh deh. Mana colok-colok ini ya? DMK selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Loh. Kenapa Pak Sutar kok mental? Oh, Pak Sutar udah halo mental ya. Ternyata di belakangnya ada siapa nih? Halo.
2: Halo Loha.
0: Halo Loha.
2: Assalamualaikum Mbak Lia, cantik.
0: Waalaikumsalam. Udah halo-halo, diem aja.
2: Apa kabar Mbak Lia?
0: Kabarnya baik Mbak Yaya, gimana kabar di situ?
2: Alhamdulillah aku baik.
0: Ah, masa?
2: Iya.
0: Yakin baik?
2: Iyalah.
0: Beneran?
2: Ya beneran.
0: Gak abis nangisin sinetron?
2: Ya lagi ini coba sinetron juga.
0: Lagi nangis gak?
2: Enggak, oh. Udah kebal.
0: Oh udah kebal, kirain lagi nangisin sinetron lagi.
2: Enggak.
0: Oke. Gimana sih dari semalam baru naik?
2: Ya enggak, ini apa, coba lagi.
0: Kayak hadiah aja, coba lagi.
2: Ya iyalah, namanya untung-untungan.
0: Untung ya, kurang beruntung iya. Berarti ya. Malam ini beruntung nih, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah, rezeki.
0: Pengen dengerin apa?
2: Aku minta lagunya Tak Berdaya.
0: Kenapa enggak berdaya?
2: Ya itu. Yang kemarin gak bisa, jadinya sekarang Tak Berdaya.
0: Oh iya. Boleh. Lagunya dikirim ya. Buat siapa?
2: Salamnya buat yang mudahnya itu Bunda Ervito sama Mama Astra, Bapaknya Naura, dan buat semuanya yang lagi munik. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Balia juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Biar gantian yang di belakang kasihan.
0: Boleh, baiknya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Yayah ya. Baiknya begini ya. Di belakangnya udah merapat lagi. Siapa nih? DMK selamat malam. Halo, selamat malam. Mbak? Mbak Ahmad denger Lia enggak Mbak Ahmad? Kae Pak, wis diangkat Pak.
3: Halo.
0: Malah ditinggal gimana Pak Ahmad ah? Loh, kok malah dimatiin ya udah. Kita kasih kesempatan buat yang lain dulu ya Pak Ahmad. Kenapa Pak Ahmad grogi kayaknya? Ini mana ini teleponnya yang masuk? Oh ini. Ada siapa nih? DMK selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam Mbak Lea.
0: Halo, Juragan. Nomornya ganti maning Juragan.
4: Ganti rembuk kertu deh.
0: Ah masa? Ini jangan-jangan satu hati sama Bu Emi ya ganti nomor.
4: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya Lia kenal, nomornya baru tapi suaranya Lia kenal.
4: Kenal lah pirang bengi aku munggah melorot terus lo.
0: Ah kepriwin pirang bengi. Isane munggahnya wengi Jumat mbok.
4: Malam Jumat malah sepi.
0: Malam Jumat malah sepi. Aduh kepriwin.
4: Kabarnya
0: sehat, gering-geringan gelah.
4: Omong sana gering-geringan.
0: Yo, ben muat longan meja nih kan, umpetan.
4: Bapaknya milo kena?
0: Bapaknya siapa?
4: Waris.
0: Emangnya bisa bapak-bapak apa?
4: Dapak lah ya, bapak-bapak ibu.
0: Mas-mas kek.
4: Oh iya iya iya iya.
0: Ini mau lagu apa, Mister?
4: Aku mau lagu Bimbang.
0: Bimbang. Bimbang pilih yang mana?
4: Anu ne Alfi.
0: Cet. Aja deket karo radio nih.
4: Waduh, kaya aku nang jopo.
0: Oh, dene ngasih ngangingungengong. Bimbangnya versi siapa?
4: Siapa lah, ini lo aku ngomong.
0: Ya tadi kan ke itu, suara feedbacknya.
4: Elvi.
0: Yang Elvi, kenapa enggak yang Roma?
4: Hah?
0: Sukanya yang Elvi, enggak Roma aja.
4: Aku milih yang cidak-cidak banget.
0: Ah, senangnya yang cewek. Oke, salamnya enggak sapa, ya?
4: Salamnya buat Pak Naura. Berarti aku salamnya milo lah, rombongan sih pada naik wes.
0: Oke, siap.
4: Buat aku pinan bayar lah sih kepenak.
0: Siap bos.
4: Waktu yang waktu itu memang kembali ya.
0: Iya, nulia galak. Wis galak pelit maning. Ya kan? Malah menghilang. Oke deh.
4: Assalamualaikum, Bunda.
0: Waalaikumsalam, Bos. Terima kasih buat Mr. Keling ya. Terosita mau diangkat mental. Mr. Keling, ditutup dulu teleponnya, Mister. Main kabur aja teleponnya enggak ditutup. Siapa ini yang udah masuk lagi? Halo, selamat malam. Mana ini diangkat enggak ngangkat-ngangkat. Aduh, jangan deket-deket, duh.
5: Karena ngomong sih ke pria.
0: Iya. Sensei. Masih.
5: Wait.
0: Salah mencet. Ya, wis.
5: Boleh muka besok ngangele ya.
0: Aji tinggal umuk disit sedela lah, rapapa.
5: Ya Allah.
0: Ini, Mbak Cindy gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah. Masih sehat.
0: Si lemu apa ora kantongnya?
5: Ilmu alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
5: Di segi kabul ya lemu.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa?
5: Lagunya apa ya sing main?
0: Aduh, di sini mah bagus semua ya.
5: Main kafe ya? Iyalah, setara FM gitu
0: iya,
5: loh.
0: Setara FM gitu loh. Fan-nya aja heboh-heboh gitu.
5: Iya, oh, kat mau band desember muat-muat. Lamanya kurang ambas soalnya Mbak Lia.
0: Sing cilik lawange, ben enak.
5: Sudah digedani lah, jadi ke ibu.
0: Ya aja ke amban lah.
5: Ya kan berarti mau ngalong 10 kayak
0: aduh, harap apa lagunya gue?
5: Lagunya apa ya? Mau tadi undang lah.
0: Tamu tadi undang kayak Mbak Cindy.
5: Kata-kata mentong-mentong lah ya.
0: Iya, itu pasukan berani malu pasti.
5: Iya lagu Dune. Hidupnya Bon.
0: Iya, salamnya enggak siapa.
5: Ayo dang mari Bon, kentang belang-belang. Habotoke gue. Pintelo, sedina kekelalen. Ya rambal ya.
0: Yo, ini mau salam-salam enggak?
5: Oh, jam minum.
0: Mau salam-salam
5: enggak ya minum. Tapi kan orang pintelo sedina. Wano gak mencegah orang untuk berobat.
0: Betul. Salam-salam gak nih?
5: Orang lah, salam gak nih baik. Miki sih pada naik. Okay. Pada sol-solan yang nanti kecelang jengkang tekan naring beran.
0: Melasih nemen wis.
5: Yakti, tekan bulu pitu. Baik nanti kecongos-congos.
0: Oke deh, ya udah.
5: Iya, utamanya selamat malam lah. Buat istirahat.
0: Siap, Bos.
5: Buat Balia yang metugas, tetap semangat, buat rezeki full barokah.
0: Amin.
5: Balia panginap.
0: Hah? Glundung.
5: Balia panginap.
0: Balia mau ke rumah Mbak
5: Cindy. Balia hati-hati.
0: Oke, siap.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat

Mbak Cindy. Udah berapa penelpon sih tadi? Lihat sampai lupa kan. Ada Mbak Cindy, Mbak Yaya, dan juga tadi ada Pak Ahmad Mental ya. Lihat tadi udah buka berapa telepon sih? Lihat sambil lihat cek. Aduh, Lihat pusing ini pada desel-deselan. Jadinya sampai lupa tadi yang masuk siapa aja kan?

0: Oke deh, berapa sih? Lia lupa diingetin ya. Nanti kalau Lia masih dua, boleh diingetin.
1: Berapa kali aku buka
0: telepon? 3 ya, Mister Keling. Mbak Yaya ada Mbak Cindy juga. Ada 3 ya. Kok Lia jadi lupa ya? Mohon maaf ya, efek udah tua Lia kayaknya ini. Aduh ya, ya Mas Andre, susah banget Mbak Lia. Sabar Mas Andre, sabar. Ini ujian, apalagi Andre yang masih bocil ya kan. Susah lah melawan emak-emak sama bapak-bapak Andre. Ada juga Mas, siapa ini yang udah WhatsApp di SM, di WhatsApp-nya. Malam Kak Lia, malam juga. Dengan siapa, di mana nih? 8067, nomor siapa, sebutin nama ya biar disapa-sapa. Biar buat beliannya metugas, hati-hati pulangnya. Makasih, kembali kasih buat Mbak Yani yang ada di Klirong ya, dan Mbak Isna juga. Waalaikumsalam, Isna di Rantai Peringin Bulu Pesantren, minta tembangnya Termiskin di Dunia. Salam buat keluarga di Karangsari Kota Winangun dan semuanya. Malam buat kakaknya, semangat, sehat selalu, pulung barokah, amin. Mas Andi di Kebumen, melorot ya. Kemudian juga Mr. Keling tadi udah naik. Mama Azri, waalaikumsalam. Aku Mamak Asli di Ampel Petangkuran, mau minta lagunya Mbak Cinta Hitam. Dikirim buat yang udah masuk, salam kenal aja buat belainya. Selamat tugas sampai kelar, lagunya ditunggu, boleh. Ada Kang Musin, selamat malam, thank you sudah monitor. Mama Vian masih melorot. Bu Karmina, ya Allah luar biasa Bu Karmina semangatnya ya, belum masuk juga. Duren Ampel juga belum masuk. Kemudian juga Terosita, selamat malam Terosita, ini juga apa topiknya. Mas Giman yang ada di Lajer, selamat malam Mbak Lia, saya monitor selalu standby dari pagi oldies memory sampai sekarang. Kalau pagi sambil masak dengerin Sara FM, malam istirahat ngopi sambil dengerin DMK sama Mbak Lia. Salamnya buat Terosita Handayani. Ada Bunda Triwulandari, Bu Emi, Bunda Salis, Mama Siti Pasar Senin, Umi Hanif, Bunda Yati benar, Mak Cindy, Bunda Naomi, Pak Paijo, Pak Sultan, Om Hendro, Bapak Enaura, terima kasih buat beliannya, kembali kasih. Umi Hanif, selamat malam Umi, sehat selalu. Kemudian di belakangnya 4040, nomor belakangnya 4040. Saya dari Kebumen, request lagu Selimut Tetangga. Dari Jemur Kebumen. Oh, Jemur Kebumen. Pejagoan atau bukan jemurnya? Namanya siapa? Iya, soalnya tak, yang dari Jemur ada Mas Andi ya, juga ada ya. Dari Jemur juga banyak ya. Selimut Tetangga. Selimut Tetangga bukannya lagu pop ya? Mbah Tur, selamat malam Mbah Tur. Jemur Celowok. Lia punya saudara di situ, Jemur Celowok, deket musola.
1: Musola apa masjid?
0: Deket musola tuh di Jemur Celowok ya. Amat jeneng. Mamet, iya di Jemur Celowok Mamet ya. Mas Mamet. Mamet apa Mamat ya? Di Jemur Celowok juga, itu dari MI kalau nggak salah masuk kan. Depan M itu ada gang, itu jembatan masuk ke dalam rumahnya, dekat musola pas sampingnya.

Paman Sarian kalau nggak salah. Kalau gitu Lia bacain juga yang udah gabung bareng Lia lagi di Facebooknya Star FM Kebumen, ya di Kebumen FM. Lia cek-cek dulu ya sobat Star FM. Ada Mbak Rinawati, waalaikumsalam. Malam DMK aku nyimak bayi ya, minta lagunya dong Cintaku Satu, boleh. Ada Putra Klegen, nyimak bayi lah Sinami Nyengger, boleh. Sarinem, Mbak Sarinem ya, malam DMK salam kenal, katanya mau minta lagu dong Kangen dari Lilis Karlina, boleh. Terima kasih Mbak Lia, sama-sama. Ada Mbak Rizky, hadir Mbak, request Lilin Putih, terima kasih, kembali kasih, ditunggu. Mbak Rosita, desel monit sampai jam 12, peng apa peng ya. Ada Arjun, katanya request ku minta maafmu, boleh. Asik, Mama Fian juga hadir, thank you. Bunda Nesalis, thank you. Terima kasih buat yang udah pada merapat di SMS, WhatsApp ya, teleponnya juga nanti Lia bakal buka lagi. Tapi kita dengarkan lagi yuk lagunya yang udah Lia siapin. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen. Bareng Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Kalau pengen penglihatannya tetap jelas, pengen matanya tetap sehat, ingat Vitama solusinya. Setiap pembelian Vitama dapat bonus Vimata cair ya. Cairnya boleh diminum, boleh juga ditetes. Nggak usah khawatir, aman dua-duanya. Pastikan kesehatan mata Anda terjaga bareng.

0: 1 pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Sarah.
1: Ada lukisan cintanya dari Indah Sundari barusan muncul dan Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang masih stay monitor Lia di sini. Di DMK Dangdut malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Mau ngapain dulu nih? Mau buka telepon lagi atau mau baca-baca pesan dulu? Boleh ya. Boleh deh, buka telepon dulu. 3 penelpon ya di segmen ini seperti biasa. Halo, selamat malam DMK. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malia, semangat-semangat DMK dan dunia Kebumen.
1: Asik banget. Panjang sampai Jakarta ya.
2: Oh, naik kereta ora tuh.
1: Naik kereta ya, sukanya naik-naikan sih Pak Sutar.
2: Ya, salah pastikan Anda.
1: Gimana, masih sehat Pak Sutar?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah, doa terbaik. Pokoknya Lia di sini sehat, bahagia terus.
2: Semangat, semangat. Orangnya besar Pak kecil ya.
1: Jangan ditanya ya. Lia mah.
2: Iya. Aku udah tahu.
1: Oke, imut-imut apa amit-amit Lia ya?
2: Imut-imut mas amit-amit.
1: Ya anak imute ya anak amite lah.
2: Amite orang apa-apa ya si amit dari si imut.
1: Iya lah Riz. Ini Pak Sutar malam ini pengen dengerin apa Pak Sut?
2: Apa sih suami sih ya? Aku minta maafnya aja lah.
1: Oh, aku minta maafmu boleh. Salami, gak usah apa.
2: Ya, yeah, salam-salam geng buat yang lebu ya. Selamat malam juga yang belum masuk, kita tunggu masuknya. Walaupun kecungkel-cungkel kayak aku mau.
1: Aduh, melasih pada kecungkel-kecengkang lah.
2: Udah, orang kata kecungkel-cungkel, yeah. Dalam kali putih.
1: Tapi masih pada setia nih, desel-desel.
2: Emang iya, anu udah malam, biarin lah.
1: Iya, boleh deh. Salamnya gak usah apa.
2: Salamnya ya, ada Twitter juga, Pak Naura, Pak Sri Slamet, ada Sri Slamet dan Bu Yati, Bu Sri, Bu Pariyati, Bu Anik juga. Ada Mbak Mama, ada Mbak Farid, Mbak Oom, ada di Kedung Bener apa ya Bu ya? Mas Ibnu, ada Kak Cikatin, Pak Sabar, Pak Muslim. Ada di Ambal sana, ada Pak Yono, Pak Yono, ada Mas Iren, ada Mas Iman juga di Ngajar. Ada Pak Purwani ya di Gunung Rejo aja ya gitu ya. Ini selamat malam ya semuanya.
1: Oke okay, bos.
2: Mas Ucu, ada Mas Ureji, ada Mas Abdul Aziz juga. Ada Bupati buat kebukumi itu. Siapa tuh yang di
1: dimana?
2: Gombong Gunur, Mas Gendro.
1: Kak Gendro.
2: Ya, ya semuanya aja lah pokoknya sih. Malam-malam ini saya lagi dengerin DMK RRM Kebumen. Ininya asik banget. Assalamualaikum Malia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutar ya. Di belakangnya Pak Sutar, DMK selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, DMK. Apa kabar, Mbak Lia?
1: Kabar Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Gimana Bu Yati di situ?
3: Sehat, Mbak Lia sehat.
1: Sehat, Mbak. Mbak kan. Sehat, Bu.
3: Minta lagunya tadi di satu di SMS kok enggak di.
1: Lah. Mati juga Mas Andre ya. Maksudnya teleponnya. Kenapa pada ini? Bentar. Oh, banyak yang nyondol ternyata ya.

0: Mau naik, mau naik. Siapa lagi yang mau nyambung nih di 0851-8600-9984 nya? Halo? Halo?
1: Halo? Halo? Selamat malam, 98.4 Tarakan Kebumen.
0: Susah banget. Tadi udah
1: semangat.
0: Tadi udah diangkat kok diem aja, Andre?
1: Tadi masih memanggil tuh,
0: Mbak. Oh iya, di sini udah di itu, udah connect.
1: Oh iya, beda. Tadi manggil, makanya saya tunggu.
0: Iya ya, suka gitu, Andre. Emang kita suka di PHP-in, Andre.
1: Ya, biarin lah. Entah juga sembuh sendiri.
0: Aduh,
1: aku minta lagunya ntar nih, kayaknya Rosita mau naik lagunya apa tuh dari Yunita Ababil, Kalau Tetap Misteri apa ya? Ada nggak itu coba?
0: Ada, Kalau Tetap Misteri.
1: Iya itu ya, benar ya. Salamnya udah pada naik lah. Rosita ditunggu naiknya, tadi ada Mama Cindy, kayak lagu Roma.
0: Tet.
1: Terus buat Om Asrap, Sutar. Tadi siapa lagi tuh? Makanya buat yang di grup tuh rame tuh, ada Ibu Kumis sama Acrap. Terus buat Ibu Ayu lagi repot, itu besok ada acara. Bunda Pito meterehat Ibu. Terus buat Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Ar, Ibu Kumis, Ibu Tika, Ibu Asih, Ibu Heni, Mbak Yaya. Terus buat Pak Sutar udah ya, Om Gendro, Kang Musin, dan buat semuanya aja, buat Mbak Lia Masiran 110 Barokah. Ditunggu lagunya. Makasih.
0: Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau Tetap Misteri, Andre ya. Kau Tetap Misteri, Riza Umami bukan ya? Di belakangnya Mas Andre, ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah. Loh, tadi udah masuk, diangkat diem aja Mbak Ahmad.
2: Tapi mental-mental terus kok Mbak.
0: Oh, kepental terus ya. Aduh, berarti ini teleponnya sambil ngantuk dong.
2: Masya Allah. Uang ini saja Mbak.
0: Iya, aduh, janjan. Sing enom pada ngalah ki, Mbak Ahmad mau masuk nih.
2: Ini anu, aduh, kalau lagunya kan ngikut aja udah malam.
0: Oke.
2: Okay. Anu Mbak, ada obatnya enggak sih Mbak? Kalau saya itu di apa, nyalin di MK dan apa ada singgulannya Mbak Mia juga nyenggol kok kita klik. Lekam kletem sendiri itu ada obatnya enggak Mbak?
0: Obatnya apa ya?
2: Iya kok, maksudnya kok lekam kletem sendiri
0: gitu. Klesam-klesam sendiri. Klesam-klesam itu apa Mbak Ahmad?
2: Mesam-mesam lho.
0: Oh, mesam-mesam, klesam-klesam lah ya. Obatnya apa ya? Aduh, soalnya kalau senyum-senyum sendiri takut diabetes Mbak. Senyumnya manis banget soalnya Mbak. Obatin Habutop aja deh.
2: Kalau mencat-mencat, kalau mencat-mencat ya juga. Kalau nggak masuk tadi nggak masuk, nggak jadi ya. Cuman mesam-mesam sendiri.
0: Yang penting nggak bosen ya Mbak, masuknya ya Mbak.
2: Ya, cuman mau salam-salam aja.
0: Boleh, silakan.
2: Kirim salam sama Bunda Vito. Bunda Vito udah masuk belum?
0: Oh, gak asik dia, Mbak.
2: Udah. Bunda Vito juga, kalau disenggol, ya kira-kira udah juga kelihatan-kelihatan atau misalnya.
0: Oh, dia malah kejungkal-jungkal ketawanya, Mbak.
2: Mbak Haji Murudin, Mbak Haji Murudin bareng tidur, lagi ngapain Mbak Haji? Benar, Pak Ijo, Pak Yono, Pak Slamet, Mbak Bubut, Bapaknya Nora, tadi udah masuk itu Bapaknya Nora itu.
0: Iya,
2: betul. Ibu Kutus, Bu Sri, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Yati juga masuk. Barusan masuk Bu Yati itu ya?
0: Masuk, tapi nggak tahu mati tadi Mbak teleponnya.
2: Iya. Putih Grabat, Mas Andri, Mas Ari, Pak Gendro, Pak Yanto Maron, Bu Ayu Butuh, Mbak Warit Pekanbaru ya. Dan Bu Heni, Bu Heni mana rumahnya itu Bu Heni?
0: Bu Heni sini Kota Winangun.
2: Bu Heni ngon, ya salam kenal. Tadi siang saya di Senggol juga mesam-mesam, kalau di Senggol kok mesam-mesam itu ada obat.
0: Obatnya habutok, Mbak.
2: Ya, tapi ya gak apa-apalah, tenang saya, tenang. Dan juga semuanya penggemar DNK, semuanya diberi kesehatan, juga Tania diberi kesehatan, keberkahan semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Matur nuwun atas
0: lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Ahmad nggih. Ini kalau seluler masuk yang WhatsApp kepental ya. Malam bos, selamat malam bos. Halo bos, selamat malam surga. Bos. Kenapa bos?
3: Harta dan surga lagunya.
0: Iya boleh. Lagunya nggak siapa?
3: Nggak siapa wae.
0: Oh ya gitu doang Kang Sipit.
3: Mulia wae, mulia.
0: Oh ya, oke oke bos, oke siap siap bos. Terima kasih bos.
3: Putar sekarang ya.
0: Ah ya nggak bisa, nanti jam 12.
3: Oh jam 12 udah mimpi.
0: Ah ya biarin ngimpi, sampai Amerika bikin pulau.
3: Swiss.
0: Harus sabar, orang sabar disayang Tuhan.
3: Ya, terima kasih.
0: Sami-sami. Kembali kasih ya buat... Buat siapa tadi? Kang Sri Pit ya sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Teh Rosita kurang gercep ya. Umi Hanif, Mama Naomi, Bu Karmina juga, Mas Andi, Kang Musin, Mbak Titi. Selamat malam Mas Giman Dilajar. Selamat malam Mbak Titin Wardani. Ah udah banyak lia ini ngangkatnya Mbak Titin telat. Jangan geser-geser dong Mbak Titin biar nggak telat mulu. Nanti deh, Alia buka lagi ya. Alia bacain pesan-pesan yang udah masuk. Bu Yati ngirim pesan belum dibaca ya, Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat malam DMK. Mau kirim salam buat semua sobat Sara FM istirahat. Lagunya Suara Hati ya. Bu Yati, waalaikumsalam. Selamat malam DMK, apa kabar? Lagunya Mimpi dari Hari Susan. Salam buat Umi Hani, Bu Asi, Bu Tika Dermanto, Bu Sakia Benar, Bu Devito, Bu Ayu, Bu Tutik, dan semuanya. Mbak Novi, malam Mbak Liani. Novi di Kokap Kulon Progo, request lagunya Iming-Iming. Salam buat Bunder, Pak Slamet. Buat Mbak Liani, tugas, makasih, kembali kasih. Ada juga, halo Mbak Lia, minta lagu dong, lagunya Keramat. Salam buat fan yang lagi monitor dan buat Mbak Liani, tugas sampai tuntas. Semoga diberikan Allah Subhanahu Wa Taala rizki yang berlimpah, amin. Dari Bapak Ijan, Kalang Poring, makasih, kembali kasih. Bapak Ijan, Bapak Ijan, HP-nya, habutopnya masih enggak Bapak Ijan? Di apotek Pak Sehat udah di stok kembali ya, dan juga di apotek Tunggal Sehat di daerah Kaleng. Iya, bisa beli di situ Bapak Ijan atau beli di apotek NS Farma Puring ya Pak Ijan ya, pengguna setia Habutop. Leo ucapkan juga terima kasih buat Bu Heni yang kemarin beli Habutop isi 50 kapsul. Saya selalu lancar rezekinya buat Bu Heni. Mbak Putri juga kemarin yang udah beli Sultana ya, terima kasih udah beli Sultananya. Sehat-sehat buat Mbak Putri, Mbak Kakung dan keluarga di situ. Di WhatsAppnya lagi ada siapa nih? Mama Gaby. Malam Mbak Lia cantik, aku request lagu Payung Hitam. Salam buat semuanya, buat Mbak Lianya petugas ya selalu. Terima kasih, kembali kasih. Ada juga siapa nih ngirim VN? VN, VN-nya mana ini tadi?
4: Eh. Halo Mbak Lia, apa kabar? Indah Insuri Jenderal Badonga, mau minta lagu nih. Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta, ya.
4: Sekian, terima kasih.
0: Oh iya, kembali kasih buat Ibu Sujirah ya. Nini Sujirah. Yang ada di Kebadongan Klirong. Terima kasih sudah monitor ya. Waduh, semangat amat. Walaupun udah malam, suara tetap kenceng ya. Di belakangnya Mbah Tur. Salam kenal buat Mbah Tur yang ada di Jemur Cilowong. Ada selamat malam Mbak Lia, malam fans Star FM. Aku mau request lagu punya Mansur S, Buta Karena Cinta. Salam untuk semua fans, semoga sehat selalu dari Mujab ya. Terima kasih sudah monitor. Kemudian ada siapa? Salam kenal sama pendatang baru Ki Dalbo di Kebumen Sidomoro. Halo Ki Dalbo, salam kenal kembali ya buat Ki Dalbo. Mbak Lia, Habutok yang 50 berapa? Habutop ya. Habutop yang 50. Isi 50 harga Rp100.000, isi 100 kapsul harga Rp150.000, isi 200 kapsul harga Rp230.000, atau nanti kebijakan apotik juga. Kalau Anda belinya di apotik, masing-masing apotik punya kebijakan masing-masing ya, tinggal disesuaikan aja. Kalau pengen hemat, belinya langsung isi 200 kapsul. Itu lebih hemat ya. Bisa menghemat sampai Rp170.000. Lumayan, Rp170.000 bisa buat beli Vitama juga, beli Sultana juga. Lebihannya gitu ya. Habutop, obat herbal lamun Arab yang paling top nih. Yang belum tahu, silahkan pada beli Habutop biar badannya makin sehat ya. Yang kerjanya berat ya, suka angkat-angkat beban, beban hidup juga udah berat, masih aja kerjaannya berat ya. Namanya juga hidup kan, tetap perlu stamina. Staminanya pakai Habutop juga dong. Ada di belakangnya lagi Mbak Lia, nyari Kebumen FM di Facebook gimana? Klik aja Kebumen FM, kalau enggak radio Kebumen FM nanti muncul. Pak Taufik, waalaikumsalam buat Pak Taufik. Ikutan ah di acara DMK yang dangdutnya asik banget. Salam dong buat Milo Peku. Katanya, Ma, aku bukanlah yang sempurna, tapi aku bersyukur karena memilikimu yang melengkapi ketidaksempurnaan ini. Salam juga buat Pak Ari, Mas Andri, Pak Dede Slamet, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Gomat. Ada Mas Ari juga. Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Juna, lagunya Sharmila. Boleh, terima kasih Lia, semoga Mbak Lia sekeluarga selalu dalam lindungannya, amin. Pokoknya doa terbaik juga buat Pak Topik dan keluarga di situ. Terosita kenapa? Kau tetap misteri lagunya dari Riza Umami di play dong. Boleh, tadi Andre juga minta tuh, tapi Lia belum ini nyapin. Udah Lia siapin sih, habis Tak Berdaya ini ya, Kau Tetap Misteri. Habis ini ada Tak Berdaya. Aku udah gak bisa berdiri lagi. Aduh. Apanya yang gak bisa berdiri lagi? Aduh, udah malam, jangan ngelantur Mbak Ros. Oh, kakinya gemeteran ya. Minum Habutop biar bisa berdiri dong kakinya. Mau berdiri gemeteran Mbak Lia. Oh, aduh, melase Jen. Minum Habutopnya dulu ya, minum 2 kapsul, 4 kapsul. 2 kapsul aja deh. Ya kan? 4 kapsul takut itu gak tidur sampai pagi Terosita ya. Lembur bikin pacitan terus. Kalau ini udah lihat siapin ada Tak Berdayanya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sarai FM Kebumen. Masih bareng Lia dan tentunya masih bareng Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top.

0: itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Oh, ternyata udah jam 10. Masih kurang Mbak Lia jam 10-nya, jangan kukutin dulu. Ya, iya. Selamat malam buat Mbak Putih Milati. Ya, selamat malam juga. Kabar baik di sini, alhamdulillah. Salamnya boleh buat semua sedulur Star FM dimanapun berada. Lagunya Nyanyian Rindu dari Vita Mala, dan buat Melianya selamat tugas. Terima kasih. Kembali kasih. Kemudian yang belum sempat kebaca nih. Ada Putra Sulung. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, gimana kabar? Dari Purworejo Utara ikut tanda seru absen dan mau cawel-cawel nih buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Pak Haji Liwon, Pak Agus, beserta Mama Fitri. Buat Pak Ratimin, Pak Kumis, Bu Kumis, Juragan Wadan, Mbak Risti, dan Mama Topik dua-duanya, Bapaknya Naura, salam kenal. Saking Putra Sulung ya. Buat Bapaknya Naura. Buat Mbak Lianya, selamat malam. Lagunya Mbak Angka 1 boleh. Kemudian juga ada siapa yang belum kebaca? Mbak Bubut, Tor Monitor ya. Terima kasih sudah monitor kembali. Kurang paham ya. Pak Karim, waalaikumsalam buat Kak Karim. DMK makin asik banget. Ada Pak Karim Chicken, Sumber Agung, Pesisir Kidul, Purworejo hadir. Desel monitor Mbak Lia Jan. Juragan, anak juragan, sibuk Apple ya. Juragan temenan mah sibuk ya. Aduh, metune keri-kerian, Mbak ya. Salam buat Mama Farhan, Jenang Pencok, Bunda Warti, Mbak Asi, Mbak Titirin, Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Teguh, Putih Kadarmanto, Bu Heni. Ada Bapaknya Nora, Mas Iki, Mas Sutar, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Siono. Ada Untung Subagio dan semuanya yang lagi monitor. Lagunya Jangan Pura-Pura. Alia sukanya pura-pura, Pak Karim. Buat Melianya semangat, Matugas. Semoga sehat selalu, lancar usahanya, berkah rezekinya. Amin. Doa terbaik buat Pak Karim. Laris manis ya usahanya. Laris manis orangnya enggak ya? Amin. Semoga orangnya juga laris manis. Esuk-esuk ajak lalen, Pak Kiai Sapa ya. Requestnya Kiai Sapa. Entek nang semut ya nek bakule laris manis. Koreden lah ya, enggak apa-apa lah di Koreti ya. Dari Rosita, malah joget-joget. Bu Kumis hadir. Waduh, Bu Kumis ikutan Pak Karim nih, nongolnya terakhiran. Abis nginom. Ya ada, istirahat Bu. Mbak Lia pulangnya hati-hati. Ditungguin tuh, ditungguin siapa? Oh, Kiai Miftahuddin Suhri boleh. Coba nanti ya.

Terima kasih buat semuanya Sobat Star FM yang udah gabung bareng Lia Mbak Sakinah. Selamat malam buat Mbak Sakinah, saya selalu bersama keluarga di situ ya. Lia pamit dulu dari DMK malam hari ini, terima kasih banget, banget ya. Dagangan Lia udah laris manis, jadinya Lia capek mau pulang dulu ya. Kapan-kapan deh ketemu lagi insya Allah di lain waktu, di lain acara, di lain kesempatan. Pokoknya gak bosen-bosen, Lia doain semoga semuanya Sobat Star FM selalu diberi kesehatan, umur panjang ya kan. Biar selalu bisa berjumpa lewat udara dan juga lewat darat ya. Takutnya di udara terus kita terbang lama-lama kan. Dan jadinya kali-kali bisa ketemu di darat. Iya, kalau di udara terus takut bensinnya habis ya di atas. Ntar Lia dikira burung kali ya di udara terus. Ada satu koleksi dari Umi Alfi Sukaisi dengan Bimbang. Tadi yang request Bimbang siapa? Mister Keling. Masih monitor kah, Mister? Lagunya Lia munculin. Sekali Lia pamit dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Masak apa sih?
1: Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh.

0: butut ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Loh, Pak Olcep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Olcep bisa sampai di... Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Olcep.
1: Iya,

0: Bu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
1: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
0: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
1: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
0: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC,

Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung.